0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada klub motor yang boleh dibilang selama ini tuh identik dengan dunia laki-laki dan kesannya maskulin gitu ya. Namun hal ini berhasil dipatahkan oleh para perempuan energik dan tangguh asal Madiun Raya yang tergabung dalam komunitas Gas Girls The Cute Motor Club ya. Gas Girl ini sendiri diinisiasi oleh tiga perempuan asal Madiun, ada Raya, tiga perempuan Raya, ada Rafega, ada Nadifa dan juga Poppy. Jadi kehadiran mereka ini juga membawa angin segar sekaligus warna baru ya bagi dunia otomotif di Kota Pendekar. Berawal dari momen Hari Kartini, komunitas ini resmi terbentuk. Dan salah satu founder Gas Girl ini sendiri, Nadifa, membagi ide awal membentuk komunitas Gas Girl ini sendiri. Jadi awalnya Poppy ya sama-sama suka motor Vespa klasik, terus ada ajakan untuk Poppy ini motoran naik Vespa bareng-bareng gitu ya. Selanjutnya, ajakan kedua dari Poppy untuk membuat Kartini Ride yang disampaikan kepada Nadifa juga akhirnya mematik semangat mereka untuk benar-benar merealisasikan kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Rafega ini juga menjelaskan dalam program Ngobrol Bareng Komunitas juga di RRI bahwa wadah bagi para pengendara motor perempuan di Kota Madiun belum ada, sementara di kota-kota lain seperti Solo sudah menjamur nih teman Pro 2. Kartini Ride pada 22 April lalu menjadi kegiatan perdana mereka yang langsung ditandai dengan aksi terjun ke jalan, berkendara, dan juga membagikan bunga kepada masyarakat. Sedangkan untuk nama Gas Girls ini juga dipilih nih bukan tanpa alasan. Filosofinya sangat sederhana dan mudah diingat oleh siapa saja. Ya, kayak gas yuk gitu ya. Terus karena semuanya perempuan jadinya pakai girl aja untuk mempertegas identitas dari mereka. Dan komunitas saat ini beranggotakan 40 hingga 50 perempuan dari berbagai latar belakang dan juga usia. Dan meskipun menyukai sensasi berkendara, Gas Girl ini sendiri tetap selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara sebagai prioritas paling utama di atas segalanya ya. Jadi ketiga founder ini juga berbagi tips untuk berkendara. Mereka nih menekankan pentingnya menjaga kesehatan mesin motor. Pokoknya servis berkala tuh penting. Ketersediaan bahan bakar, memakai perlengkapan kendaraan kayak jaket, celana panjang, helm. Dan juga jangan lupa mengutamakan keamanan dan juga safety-nya gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu nih punya Vespa atau kendaraan gitu ya yang memang bikin kamu happy, kamu bisa deh ikutan ke kelompok ini ya teman Pro 2 atau komunitas motor perempuan di Kota Madiun. Namanya adalah Gas Girls gitu ya teman Pro 2.

2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat nih, Tawon Pro 2, kita juga bakal ada play recording. Ini barengan dengan Kakak Nurjana Marantika, SOS IMA, dosen filsafat komunikasi, komunikasi interpersonal, manajemen periklanan dan protokoler Unida Gontor ya, tentang bagaimana memaknai Pancasila di era sekarang ya, Tawon Pro 2 ya. Nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat, stay tune ya di 95.2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke deh teman Pro 2, sekarang saatnya aku bakal play untuk recordingnya nih teman Pro 2. Untuk pastinya kita pas banget di hari ini, hari lahir Pancasila. Kita akan memaknai Pancasila era sekarang tuh seperti apa bersama dengan Kakak Nurjana Marantika Esos IMA, dosen filsafat komunikasi, komunikasi interpersonal, manajemen periklanan dan protokoler Unida Gontor nih teman Pro 2.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni kita kembali dihadapkan pada salah satu momen paling krusial dalam sejarah bangsa, hari lahir Pancasila. Tanggal ini menandai hari di mana Insinyur Soekarno di atas podium sidang BPUPKI tahun 1945 memeras saripati nilai luhur Nusantara menjadi 5 prinsip dasar.

Tepat hari ini, di tengah hiruk-pikuk spanduk seremonial dan ucapan selamat di berbagai kanal media sosial, mari sejenak menepi dari formalitas. Hari lahir Pancasila sejatinya bukanlah perayaan ulang tahun semata, melainkan sebuah momentum tahunan untuk refleksi, sebuah kesempatan untuk berkaca dan bertanya pada diri sendiri, seberapa Pancasilakah kita hari ini? Indonesia didirikan bukan sebagai negara agama, bukan pula sebagai negara sekuler, bukan untuk satu suku, dan bukan untuk segelintir golongan tertentu saja. Indonesia didirikan sebagai sebuah gotong royong yang akbar. Ketika kita merefleksikan hari lahir Pancasila, kita diajak untuk sadar kembali bahwa keberagaman kita adalah takdir yang indah. Kehilangan rasa toleransi dan tenggelam dalam polarisasi sama saja dengan menghancurkan fondasi rumah yang sudah dibangun dengan darah dan air mata oleh para leluhur kita. Bersama dengan akademisi dari Universitas Darussalam Gontor, Ibu Nurhana Marantika MA, mari kita sedikit membahas keberadaan Pancasila di era digital yang serba cepat.

0: Tantangan Pancasila di era modern dan serba digital ini sangat menarik. Di satu sisi, teknologi memberi kita panggung besar untuk menyebarkan kebaikan. Di sisi lain, ini menjadi ujian berat bagi nilai-nilai luhur kita. Bagaimana memandang Pancasila saat ini?
1: Keberadaan Pancasila saat ini begitu ya. Jadi menurut saya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah semestinya menjadi pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai warisan dari perjuangan pahlawan terdahulu, para pendiri, para pejuang Indonesia begitu ya, tetapi Pancasila ini menjadi pandangan hidup, menjadi ruh di dalam jiwa bangsa Indonesia begitu ya. Oleh sebab itulah kenapa kemudian Pancasila menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah dasar dan juga di perguruan tinggi begitu ya. Hal ini penting agar anak-anak atau mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memahami dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dalam membentuk jati diri dan juga mengembangkan jiwa profesionalitasnya di bidang mereka masing-masing kelak.
0: Secara formal konstitusional, Pancasila menempati posisi yang tidak tergoyahkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun dalam ruang operasional pembuatan kebijakan, relevansi Pancasila hari ini berada di persimpangan jalan antara idealisme hukum dan realitas pragmatis. Lantas, sejauh mana Pancasila masih berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik dalam menentukan arah pembangunan nasional?
1: Dalam pengambilan kebijakan publik, Pancasila sudah seharusnya dan semestinya begitu ya, menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan, dalam menentukan arah pembangunan nasional. Dan ini harus menjadi perhatian penuh, diperhatikan mutlak oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah atau penyelenggara negara, di mana Pancasila sebagai landasan pembentukan kebijakan untuk menentukan arah pembangunan Indonesia baik secara normatif maupun praktis. Hal ini sudah seharusnya dipahami oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Rakyat Indonesia memberikan mandat kepada penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila semua kebijakan atau regulasi yang diambil, yang diputuskan itu mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia, tidak kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
0: Saat ini layar gawai menyala sepanjang hari, selalu menampilkan tren terbaru di semua kanal media sosial hingga budaya pop Korea dan pop barat yang silih berganti membanjiri beranda. Bagi generasi muda hari ini, dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis. Mereka adalah digital native yang hidup di tengah pusaran arus budaya global. Lalu, apakah nilai-nilai Pancasila masih eksis di tubuh generasi muda? Ataukah ia kini mengalami pendangkalan makna dan hanya diingat sebagai hafalan saja?
1: Saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila masih eksis di kalangan generasi muda saat ini begitu ya. Tetapi bentuk eksistensinya mengalami sedikit perubahan seiring perkembangan teknologi dan budaya digital. Di satu sisi kita dapat melihat bahwa banyak generasi muda yang masih mengamalkan nilai Pancasila meskipun tidak selalu menyebutnya secara eksplisit sebagai implementasi Pancasila. Misalnya semangat gotong royong terlihat dalam penggalangan dana melalui media sosial, kemudian kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, terus kemudian seperti yang dilakukan oleh Pandawa yang sempat viral membersihkan pantai, membersihkan selokan, itu kan menurut saya itu wujud bentuk anak-anak di era sekarang dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila begitu ya. Semangat gotong royongnya terlihat begitu ya dalam diri anak-anak tersebut, dalam diri generasi muda tersebut. Ya meskipun bisa saja jika kemudian penguatan nilai-nilai Pancasila itu tidak terus digencarkan begitu ya, tidak terus dilakukan, akan terjadi pendangkalan makna Pancasila pada generasi muda sekarang. Hal ini juga bisa kita lihat dari praktek ujaran kebencian, intoleransi, penyebaran hoax, perundungan digital, begitu ya. Nah, kemudian hal ini diakibatkan karena derasnya arus globalisasi digital yang membawa berbagai nilai ideologi dan gaya hidup dari seluruh dunia. Begitu. Jadi Pancasila bisa menjadi sarana untuk menyaring, memfilter kebudayaan-kebudayaan global yang tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia begitu. Jadi penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam diri generasi anak muda sekarang ini penting menurut saya, dan kita sebagai generasi yang sudah tua begitu ya, ini perlu melakukan bimbingan juga, perlu mengawal generasi muda untuk memiliki ruh atau jiwa-jiwa Pancasilais begitu ya.
0: Di era globalisasi yang serba digital, batas-batas negara seolah memudar. Informasi, gaya hidup, hingga paham dan ideologi dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah masuk langsung ke genggaman setiap warga negara tanpa permisi. Di tengah gempuran ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana menjaga kedaulatan berpikir bangsa dari infiltrasi ideologi asing, seperti liberalisme ekstrim yang kebablasan maupun radikalisme yang memecah belah?
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa perlu dipahami secara kafah, menyeluruh, utuh, sehingga kedudukannya mampu menjadi filter dalam menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak bersifat tertutup terhadap perkembangan pemikiran dari luar, tetapi berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu ideologi, nilai atau praktik sesuai dengan kepribadian dan tujuan nasional Indonesia.
0: Di dalam negeri, kita sedang berada di era pasca politik elektoral yang menyisakan residu polarisasi di masyarakat. Ditambah lagi dengan gempuran algoritma media sosial yang membuat kita semakin mudah terkotak-kotak. Dalam kondisi ini, Pancasila relevan sebagai tali pengikat. Ketika perbedaan suku, agama, dan pandangan politik ditarik terlalu kencang hingga nyaris retak, Pancasila hadir sebagai titik temu. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengambil tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Apakah keberadaan tema tersebut relevan dengan kondisi saat ini?
1: Jadi di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi saat ini, saya rasa tema hari lahir Pancasila, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, masih sangat relevan untuk diangkat saat ini. Karena hal ini untuk semakin mempererat, menyatukan begitu ya, mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya ideologi Pancasila, dan ini menjadi alasan kita tetap bersatu, kita mewujudkan perdamaian dunia karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
0: Bagi generasi muda hari ini, terutama Gen Z dan Gen Alpha, Pancasila bukanlah barang asing. Mereka melihat Garuda Pancasila tergantung di dinding kelas, menghafal kelima silanya di luar kepala, bahkan mengikuti upacara setiap hari besar nasional Namun, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mengetahui dan memaknai. Banyak pihak mengeluhkan bahwa generasi sekarang kurang bisa meresapi dasar-dasar dari lima sila Pancasila. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan karena mereka tidak cinta tanah air, melainkan karena adanya beberapa faktor mendasar yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan sebagai warga negara, kita wajib tahu apa dampak-dampak buruk atau negatif akibat kurangnya pemahaman akan keberadaan Pancasila.
1: Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara individu, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat berkembang secara bertahap dan mempengaruhi ketahanan sosial. Yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya jati diri bangsa yang menyebabkan melemahnya semangat persatuan bangsa dan menurunnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
0: Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila telah melewati berbagai halangan dan rintangan. Namun, ujian di era modern ini memiliki karakter yang sangat berbeda dari masa lalu. Jika dulu ancaman terhadap Pancasila berwujud pemberontakan fisik atau konfrontasi ideologi politik yang kasat mata, hari ini tantangan itu datang secara halus, tidak terlihat, dan langsung menyusup ke ruang paling privat dalam kehidupan kita.
1: Tantangan terbesar Pancasila dalam mempertahankan eksistensinya di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini, saya melihat bukanlah dari sisi keberadaan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, tetapi justru bagaimana kemudian kita mampu menjaga relevansinya, kemudian kita mampu memahami dan mengamalkan Pancasila, khususnya generasi muda kita saat ini, menjaga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang ini.
0: Ketika dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila lahir untuk menjawab tantangan kemerdekaan dan persatuan sebuah bangsa baru. Namun, kehebatan Pancasila terletak pada sifatnya yang fleksibel dan visioner. Ia tidak dirancang sebagai teks kaku yang usang dimakan zaman, melainkan sebagai sebuah ideologi terbuka. Lantas, bagaimana Pancasila memandang isu-isu global modern seperti pelestarian lingkungan dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI?
1: Keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak menolak globalisasi, kemajuan teknologi maupun inovasi ilmiah. Pancasila justru berfungsi sebagai kompas moral dan etika bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan dunia modern tentunya ya, agar tetap berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Dalam kaitannya konteks krisis iklim, nilai-nilai Pancasila menekankan tanggung jawab warga negara Indonesia untuk selalu menjaga keberlanjutan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, begitu ya, dan melestarikan yang itu selalu saya dari SD, dari saya sekolah dasar selalu diajarkan untuk melestarikan lingkungan, melestarikan alam, menjaga keseimbangannya, begitu ya. Ini bagian dari nilai-nilai dalam mengamalkan Pancasila. Lalu kemudian dalam kaitannya merespon perkembangan kecerdasan buatan, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam pemanfaatan dan penggunaan AI, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan mengurangi martabat, kebebasan, dan keadilan sosial.

Memaknai hari lahir Pancasila adalah tentang meluruskan kembali langkah kaki kita yang mungkin sempat melenceng. Pancasila bukanlah dogma kaku yang mengekang, melainkan kompas moral yang dinamis. Ia menjaga agar kapal besar bernama Indonesia tidak tersesat dan karam dihantam badai oleh zaman. Mari kita jadikan peringatan 1 Juni ini sebagai momentum untuk memperbarui komitmen kita. Bukan lagi sekedar bangga memiliki Pancasila, melainkan bangga karena kita telah menghidupkannya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Selamat hari lahir Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Itu tadi ya, teman pro 2, kamu udah simak untuk siaran kita ya, bareng dengan Kakak Nurjanah Marantika Esos IMA, dosen filsafat komunikasi, komunikasi interpersonal, manajemen periklanan dan juga protokoler Unida Gontor ya, teman pro 2, tentang memaknai Pancasila di era sekarang gitu ya, teman pro 2. Kita tahu nih, teman pro 2, kita nih enggak cuma yang namanya hafal Pancasila, tapi kita harus menerapkan juga di kehidupan kita sehari-hari itu ya. Pancasila ini sendiri juga sudah lahir sejak tahun 1945, tepatnya di hari ini ya, di hari Senin untuk tahun 2026 ini ya, 1 Juni nih teman pro 2. Jadi kalau kamu gak hafal Pancasila, aduh, kemana aja gitu ya teman pro 2. Karena kita tahu bahwa hari lahir Pancasila ini kadang-kadang kalau kita nih memaknainya gitu ya teman pro 2, bahwa di setiap sila-silanya tuh ada makna yang terkandung di dalamnya yang juga luar biasa banget gitu ya. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk kelima sila ini sendiri ya teman pro 2 juga memiliki makna-makna yang luar biasa ya. Jadi kamu pada hafal gak untuk Pancasilanya? Harus hafal dong ya. Jangan sampai gak hafal ya, karena kalau setiap upacara juga pasti dibacakan ya Pancasila ya. Dan untuk hari ini nih teman pro 2, karena hari libur juga, karena hari lahir Pancasila merupakan hari libur nasional, tanggal merah juga gitu ya teman pro 2. Habis ini, habis kamu upacara, mau kemana nih? Di rumah aja atau mau lanjut buat liburannya?

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Oke deh, gue mesti tuntaskan dulu kepada teman aku di Spada saat pagi teman Pro 2. Dan setelah ini nih teman Pro 2 bakal ada Spada Brem barengan dengan Mai Toru. Dan bakal ngobrol sama Bu Ana Estu yang ngobrolin tentang aktualisasi nilai Pancasila di ruang digital tuh kayak gimana. Stay tune ya di 95.2 rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spock dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: I really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Tim Nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De La Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Liburnya gimana nih? Masih barengan sama Metoro ya di Spada brem buat ngebahas beragam topik Asta Cita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi mantengin RRI Pro 2 Madiun ya, jangan lupa gabung, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Kita juga live YouTube ya hari ini teman Pro 2 sama narasumber kece kita ya, setiap Senin gitu ya. Mari kita sambut terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Ana.
1: Pagi semuanya. Halo teman-teman. Halo. Semuanya berdua RRI iya. Madiun.
0: Masih.
1: Masih semangat Pancasila.
0: Semangat Pancasila. Bertepatan banget ya Bu ya siarannya pada brem kita Indonesia di hari ini.
1: Oke. Hari lahir habis upacara pagi.
0: Iya.
1: Semangatnya semangat Pancasila.
0: Iya.
1: Silanya ada 5 dan tentunya semangatnya juga 4-5.
0: Oke, boleh. Ini termasuk pantun?
1: Bukan,
0: oh, bukan. Sudah rimanya udah enak banget ini
1: sebenarnya
0: tadi.
1: Ya,
0: iya.
1: Itu enggak sengaja itu.
0: Oke.
1: Unsur tidak kesengajaan inilah yang membuat kadang-kadang kok pas gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lebih ger gitu belum masuk.
1: Mbak Mai, hari ini kita berdua.
0: Iya, berdua aja. Mbak Nabilanya lagi berlibur nih.
1: Oh, berlibur sambil upacara dia.
0: Mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Betul.
1: Oke, teman Pro 2. Seperti biasa ya, Mbak, kita punya pantun.
0: Okay.
1: Pantunnya sesuai dengan tema kita hari ini.
0: Iya.
1: Karena saya juga yakin tadi pagi teman-teman juga punya semangat yang luar biasa. Karena kalau setiap tanggal 1 Juni ya, selalu kita peringati hari lahirnya Pancasila. Tentunya juga kita berharap hari ini semuanya penuh dengan semangat, motivasi, dengan nilai-nilainya Pancasila yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pergi ke pasar membeli ini nih, kuota.
0: Asik.
1: Berhubung hari ini kuotanya gak habis ya.
0: Pas tanggal 1.
1: Tapi kok belinya di pasar ya?
0: Ada counternya kan?
1: Oh iya, counternya. Jangan lupa pulsa diisi gitu ya. Jaga etika di dunia maya. Madiun, sorry. Kita ciptakan amalkan selalu nilai-nilai Pancasila gitu loh maksud saya itu. Soalnya tadi ada pantun saya yang ada kata Madiunnya. Tapi berhubung nanti aja dah di akhir-akhir.
0: Oh, bisa gitu dipakai ya. Di akhir ya Bu ya.
1: Nanti kita aplikasikan di akhir-akhir ya.
0: Iya.
1: Intinya kalau kita jaga etika kita di dalam dunia maya, ini berkaitan dengan tema kita karena aplikasikan, mengaktualisasikan. Mengaktualisasi itu berarti mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam digital, dunia digital. Ini seperti apa? Nah, kalau kita tahu dunia maya ya luar biasa ya Mbak, pengaruhnya juga cukup luar biasa. Tetapi kadang-kadang ketika kita menyalurkan ide, pendapat, bahkan komentar di dunia maya, itu kadang-kadang kita lupa dalam beretika, dalam bermoral, dalam berperilaku, dalam berbicara sopan dan santun. Disitulah yang akan kita kulik ya, khususnya yang berkaitan dengan Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang, dalam mengisi kolom komentar ini mereka jarang sekali atau berpikir panjang. Ketika ada sentilan sedikit saja terbawa emosi, kemudian ketika di kolom komentar mereka saling menghujat, nah saling menghina, saling bagaimana mereka menjatuhkan. Padahal itu kita tahu bahwa setiap kali kita berkomentar, ketika kita berinteraksi di dalam dunia maya, meski kita tidak terlihat ya orangnya ataupun bahkan wajah mereka, tetapi ciri khas kita berbicara, dalam kita berperilaku, tutur kata itu sudah mencerminkan kepribadian mereka, kepribadian netizen semuanya. Jadi disinilah kita akan berbicara masalah Pancasila sendiri. Karena nilai Pancasila kita tahu bahwa sudah cukup lama ya, dari lahirnya, begitu Pancasila itu lahir, bagaimana kita memupuk pada diri kita sendiri kalau bisa perjuangan nenek moyang kita dalam menjaga ini ya, menjaga nilai dan kesaktiannya Pancasila ini, bagaimana kita itu bisa mengimplementasikannya tanpa kita dulu memperjuangkannya. Dari dulu orang-orang sudah memperjuangkannya, kita lihat seperti itu pahlawannya kita ya, sampai ada itu ya, kesaktian Pancasila dan lain sebagainya. Itu kan wujud bagaimana kita sebagai kaum muda ini untuk tetap mempertahankan, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai setiap sila-sila itu sendiri. Ini Pancasila, ada lima sila ini lah dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pada kenyataan, tetapi realita di dalam dunia digital pun juga itu akan menimbulkan seleksi ya, dan filtrasi bagaimana kita menerima informasi, menyampaikannya kembali harus sesuai dengan fakta tanpa menambah-nambahi yang sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Tetapi kalau kita bisa dikatakan logika kita pun juga harus berpikir panjang ketika kita mengungkapkan komentar ataupun kritik ya, itu harus kritik yang benar-benar sehat, yang membangun, tidak malah menjatuhkan. Nah, itulah yang akan kita sharingkan di sini, bahwasanya kita tahu bahwa sebenarnya apa sih aktualisasi nilai Pancasila dalam era digital itu, bagaimana kita menerapkan pedoman dasar negara kita sebagai etika dalam berinternet dan bermedia sosial. Itulah, karena tujuan utama dari itu adalah memfiltrasi semua informasi, baik yang kita dapat maupun yang kita mau sampaikan kepada masyarakat, ini harus sesuai dengan etika bermedia sosial.
0: Okay.
1: Tidak melanggar hukum, norma, dan juga etika. Nah, itulah yang akan kita lakukan, dan kita akan berusaha ya, berusaha dalam artian menyebarkan kebaikan ini kepada seluruh masyarakat. Kalau kita tahu bahwa lima Pancasila, tahu ya Mbak?
0: Iya.
1: Apa itu? Satu.
0: Pertama.
1: Dua gitu ya. Tadi kalau satu biasanya kita berkaitan dengan masalah religius, dengan keimanan kita. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa sendiri ini memiliki sila yang sangat memiliki yang paling atas ratingnya, karena hubungan kita itu bukan hanya kepada sosial, tetapi juga internal kita kepada yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana dengan digital era saat ini untuk menyampaikan nilai sila ke satu ini untuk mereka adalah satu ya, tentunya bijak di dalam berdigital, dunia berdigital, khususnya dalam bermedia sosial. Bijaknya bagaimana? Tentunya kita menyampaikan sesuatu yang baik, bukan ujaran-ujaran yang sifatnya buruk dan juga menyinggung perasaan orang lain, bahkan menimbulkan perpecahan antar agama. Ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ujaran-ujaran yang tidak baik itu seperti apa? Mestinya banyak sekali teman Pro 2 yang sudah mengerti. Tentunya kita memiliki lima agama ya, ditambah kepercayaan, itu luar biasa. Bagaimana kita menjaga toleransi beragama, bagaimana mereka, kita untuk menghargai mereka dengan penggunaan digital yang baik. Tentunya ketika kita mengisi kolom komentar, kemudian memberikan saran, memberikan kritik, tentunya tidak menonjolkan sesuatu yang sifat sara ya. Itu yang paling penting, itu yang kita sampaikan, bahwasanya jangan sampai kita memperolokkan sesuatu atau mempermalukan orang lain yang kita memang berbeda secara keyakinan, tetapi itu tidak pantas untuk kita sampaikan di media sosial dan tentunya di dunia maya juga. Kemudian kalau kita bicara masalah sila kedua, sila kedua apa ini?
0: Kemanusiaan
1: yang adil dan beradab. Kalau kita ngomong manusia, berarti kita kan bagaimana kita tidak menyakiti hati orang lain. Nah, yang paling saat ini kita lihat itu adalah ini ya, cyber bullying.
0: Cyber bullying.
1: Ini yang hari ini lagi banyak sekali di woro-worokan kemana-mana. Cyberbullying ini di anak-anak sekolah dasar sampai dengan bahkan SMA, universitas ya. Bullying ini semuanya lagi booming. Nah, untuk itu cyberbullying ini bentuknya seperti apa? Ya itu tadi, ketika kita bijak menggunakan kata-kata atau etika bermoral, itulah yang kita selalu ingatkan. Kalau yang muda itu biasanya egonya tinggi. Ketika ada selentingan omong yang kurang baik, mereka selalu ya ingin memberikan komentar atau pendapat yang tidak baik. Nah, itulah yang harus kita minutes ketika kita berperilaku atau beretika. Jangan sampai mengomong-ngomong masalah kelompok di dalam hal yang sifatnya bisa dinikmati dan dibaca orang banyak, karena itu akan menimbulkan atau bahkan akan membuat orang terpancing. Nah, itulah yang sekali lagi kita terapkan di sini, bahwa cyberbullying ini di kalangan anak muda, khususnya generasi Z, ini harus benar-benar dijaga ya, dalam artian berbicara, berperilaku itu menunjukkan pribadi, identitas seseorang. Nah, ketika kita bermain ini media sosial, tentunya kita harus bijak dalam berbicara. Hal-hal yang sifatnya tidak perlu untuk dikomentari ya, berilah komentar yang positif, yang mudah didengar, sehingga tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya, bahwa kita adalah sama, kita tidak memiliki namanya yang kelompok inilah yang paling kuat dan besar, tapi inilah kita semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita harus siap menerima perbedaan itu, tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang terpisahkan ya, tetapi dengan keberagaman inilah akan bisa mempersatukan kita dalam sebuah media digital yang baik, yang forum yang benar-benar bisa diterima banyak orang. Nah, itulah, itu yang sila kedua. Sedangkan yang ini nih, yang biasanya anak-anak muda yang sudah banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari ini adalah Persatuan Indonesia. Ini kita berkaitan dengan nilai-nilai rasa cinta kita kepada tanah air. Contohnya juga ini. Acara ini ya?
0: Iya, menanamkan.
1: Caranya menanamkan cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Bagaimana kita memperkenalkan budaya lokal kita, kita memperkenalkan budaya nasional kita ini melalui dunia digital. Seperti apakah? Nah, ini adalah salah satunya.
0: Contohnya langsung ada di sini.
1: Contoh nyata ya, contoh nyata bagaimana kita sharing bagaimana kita mengembangkan UMKM lokal. Nah, itu kan anak-anak zaman sekarang sudah terlihat ya, bagaimana sudah mencintai budaya dalam negeri, bahkan lokal. Mereka perkenalkan dengan bentuk TikTok, dengan bentuk apalagi ya, konten kreator. Ini yang seperti inilah yang luar biasa. Produk dalam negeri kita itu sebenarnya layak kalau kita punya ini ya, nilai jual yang tinggi di luar negeri. Nah, itulah harus kita promosikan, karena produk-produk dalam negeri ini tidak kalah sebenarnya kalau kita tahu segala macam, baik itu pakaian, budayanya yang luar biasa cukup banyak gitu ya, dari berbagai macam provinsi. Kalau kita tahu beda dengan negara-negara yang lain, cukup banyak. Nah, inilah yang kita bisa pamerkan, bahwa di dunia digital kita

0: tentunya ada juga yang sila keempat ini yang harus juga tetap kita kembangkan dengan nilai kerakyatannya ya, dalam artian dalam berdemokrasi. Nah, inilah demokrasi yang tentunya anak-anak muda ketika mereka menyampaikan pendapat ya, tidak boleh istilahnya bahwa ini adalah pendapatku yang benar, benar ya. Tetapi semuanya harus bisa diterima. Ketika sesuatu ingin menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, mereka harus siap dikritik. Tidak boleh mereka tersinggung dengan apa yang sudah ada ya. Biasanya kita kalau sudah masuk di dunia politik nih ya, anak-anak muda ini sebagai pionirnya di depan. Nah, itulah yang biasanya mereka lakukan. Ini loh, anuku lebih bagus,
1: iya, ya,
0: lembagaku yang bagus, sampai bersifat yang sangat diskriminasi dalam hal ini. Nah, itulah yang harus perlu kita gaungkan, bahwa tidak semuanya mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Ketika kita berpendapat mau berdemokratis ya, tentunya harus kita menerima pendapat orang lain. Tentunya bagaimana mereka memiliki ide yang luar biasa ya, kita harus mengakui. Nah, itulah yang ada di sila keempat, belajar demokratis yang sehat di dunia maya, di dunia digital ya. Boleh kalian memiliki kebanggaan, tetapi tidak boleh berfanatik berlebihan, karena itu yang biasanya anak muda lakukan, sehingga menimbulkan ini perpecahan, pertentangan. Masalah pendapat inilah yang dalam kolom komentar ini sehingga tidak baik untuk didengar banyak orang. Nah, itulah, itu yang apalagi kalau dunia maya ya, atau media sosial ini tidak hanya ruang lingkupnya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ketika kita berkomentar, anak-anak sekarang sudah pintar berkomentar dalam berbahasa Inggris atau berbahasa asing, gak tahu itu adalah hujatan-hujatan yang tidak baik, bisa dibaca dengan orang di negara lain. Nah, itulah, itu yang menumbuhkan etika-etika yang tidak baik. Nah, itu yang penting. Dan yang terakhir, inilah keadilan sosial. Ini adalah persamaan dari segala macam gender ya. Intinya dalam di dunia digital ini harus setara. Kita tidak boleh bahwa ini yang terbaik adalah kita yang terbaik, adalah literasi digital. Nah, kita kita berbicara masalah literasi digital di sila yang kelima ini, karena memang di sini mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang literasi. Kalau kita memahami sebuah literasi digital, kita harus juga bisa benar-benar memahami apa sih dari ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang disampaikan itu. Jadi tidak ngawur dalam memberikan komentar atau pendapat. Literasi itu penting ketika kita juga memahami benar-benar arti dan makna sebuah kalimat, memberikan kesempatan orang lain untuk memiliki ide kreativitas, itu luar biasa. Karena di sini di dunia di maya ya atau digital ini tidak ada perbedaan yang signifikan, semua berbeda, tetapi tidak ada yang harus dikalahkan. Semuanya adalah setara ya. Inilah yang kita, keadilan sosial dari semuanya adalah adil dan merata. Tidak boleh ada yang terlihat saling menonjolkan diri, tapi mereka diperbolehkan untuk memberikan ide atau pendapat. Oh, itu ya literasi digital. Itu yang penting di sila kelima.
1: Iya, memberikan semua orang kesempatan yang sama ya, Bu ya.
0: Itulah.
1: Ini, ya, itu penerapan ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan di ranah digital ya sama Gen Z.
0: Oke, benar.
1: Dan ini juga kita beralih ke YouTube ya, Bu. Udah ada yang tanya ini dari teman-teman Pro 2. Yang pertama dari Amin Narsis. Menurut Kakak, Pancasila masih relevan gak dalam hal penerapan kebijakan maupun aturan nih? Semakin dinamis ya, Bu, kehidupan kita ini.
0: Iya, kalau kita ngomong masalah Pancasila ya, sampai detik ini, dimanapun eranya, dimanapun eventnya, dimanapun momennya, Pancasila luar biasa. Karena di dalam Pancasila ini terdapat lima sila yang di dalamnya juga masih ada butir-butir Pancasila. Nah, di dalam butir-butir Pancasila itulah yang mengatur segala ini ya, etika moral dalam berperilaku itu lengkap sekali. Jadi kalau kita berpatokan dari butir-butirnya

0: itu secara detail, insya Allah lah semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini masih sangat relevan, kebijakan hukumnya sangat bagus dan sangat relevan. Relevan itu kalau bisa dikatakan di setiap zaman itu bisa dipakai dan bisa masih diupdate sampai saat ini bisa dilakukan dan juga diamalkan. Itulah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kenapa? Karena meskipun kita ngomong setiap negara punya dasar negara, tetapi yang komplit plat-plat itu ada di Pancasila dan semuanya sudah ada di butiran-butiran Pancasila itu sendiri.
1: Oke, ya. Itu tadi kan misalnya penerapan berarti kalau berhasil ya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Aura Aira. Apa sih imbasnya jika penerapan nilai-nilai Pancasila tidak terlaksana dengan baik ini, Bu Ana?
0: Itu tadi ya, di awal bahwa aktualisasi atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu adalah memfiltrasi. Memfiltrasi informasi yang sifatnya nanti akan menumbuhkan sebuah etika dalam bermedia sosial. Ketika kita tidak arif dalam mengatakan itu, pasti akan ada satu perpecahan, ya. Ini perpecahan yang luar biasa. Adanya juga ketidaknyamanan, adanya ini kalau bisa dikatakan mereka tidak saling menerima apa pendapat orang lain. Nah, ini yang menimbulkan kerusakan di dunia digital, bukan hanya di dunia nyata. Digital pun meskipun di dunia maya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, komentar-komentar negatif inilah yang akan memicu beberapa elemen masyarakat semakin menghujar ini hal-hal yang
1: kebencian
0: itu tadi. Makanya itulah tentunya negatifnya banyak sekali kalau kita tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski itu tidak di dunia nyata, di dunia maya pun itu malah medeni, kalau dikatakan seperti itu, menakutkan. Karena apa? Ketika kita tidak melihat seseorang itu, sebenarnya maksud kita itu ini, tetapi kita menyampaikan dalam bentuk yang lain, orang menangkapnya juga berbeda, Mbak. Nah, itulah yang menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Itu yang menimbulkan pola pikir mindset mereka menjadi berubah. Saya itu seperti ini loh sebenarnya, tapi kenapa mereka seperti itu? Berbeda dengan langsung kalau kita berbicara secara langsung, itu beda lagi.
1: Ada intonasi, ada gestur ya, Bu, karena di media sosial tidak bisa menerjemahkan secara langsung apa makna yang pengen kita sampaikan.
0: Benar-benar. Kalau kita tahu bahasannya, kalau kita mengerti ya, kita mengerti dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita sudah belajar dari mulai anak-anak ya, kita belajar dari TK lah ya, TK itu sudah, kemudian SD, SMP, SMA, kita benar-benar menghayati itu ya, tahu meskipun hanya sekedar membaca ya, Pancasila gitu ya, dulu kalau waktu upacara setiap hari Senin itu selalu ada, selalu dikobar-kobarkan di upacara. Tetapi meskipun kita tidak benar-benar mengingami, ketika kita mengucapkan tidak sengaja itu, oh berarti seperti ini di dalam ingatan kita. Oh, aku tidak boleh. Nah, itu loh yang membatasi kita untuk berbicara buruk, berkata buruk, apapun itu yang sifatnya di luar dari nilai-nilai Pancasila itu pasti sebenarnya di dalam hati nurani itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memanage itu sendiri itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi ya itu tadi, kalau ada ditanyakan sebagaimana nilai-nilai Pancasila itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya jelas itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan gejolak di mana-mana, bukan hanya di dalam dunia nyata, tapi dunia maya itu sangat malah lebih berbahaya. Ya, jadi tentunya bijak di dalam bermedia sosial itulah yang harus ada pada pribadi masing-masing. Kita berucap, semua orang menikmati, semua orang membaca, dan semua orang tahu apa yang kita sampaikan. Jadi itu menunjukkan identitas kita.
1: Iya, dan jejak digital pasti ada ya, Bu, pastinya.
0: Benar
1: jadi
0: sekali.
1: Emang perlu berhati-hati nih, teman Pro 2, nggak boleh asal ketik ya di sini.
0: Benar.
1: Nggak boleh egosentris juga.
0: Benar.
1: Kemudian ada tanggapan dari Dana Oke. Kelima Pancasila keren sekali, timeless gitu ya. Nggak perlu ditambah, dirubah, maupun dikurangi. Ya.
0: Memang sangat relevan.
1: Relevan. Kemudian dari Agus, Pancasila semoga tidak hanya hafalan atau hanya sekedar simbol aja ya Kak. Nah ini dia, karena sering dibaca juga. Bener. Takutnya malah disepelekan ini Bu Ana. Nah gimana ini menyikapinya?
0: Iya Mas Agus, benar. Setiap setiap kali saya ini ya di Bermini, Mas Agus selalu ada gitu. Hai Mas Agus, gitu ya. Salam kenal dari dari Bu Ana nih ya. Benar sekali. Tadi hanya bukan sebagai simbol ya. Benar ya, pertanyaannya itu. Seperti itu. Iyalah, di setiap dinding kita tahu simbolnya di mana-mana ya. Ada burung Garuda di situ, kemudian di situ dilengkapi dengan gambar bendera merah putih, ada juga presiden juga di situ. Bahwa ini ya apa namanya, Garuda di dadaku. Itu kan sudah menunjukkan sebenarnya ada nilai-nilai Pancasilanya di situ. Nah, kalau kita ini ngomongin masalah pribadi dulu ya, karena memang kita memiliki yang sifatnya kan juga bertanyanya kepada hal yang hanya sekedar lambang. Nah, tentunya kita juga harus pandai bersikap ya. Itu sudah sejak lahir kita lahir, saya yakin semua pendengar teman-teman Pro 2 RRI Madiun ketika lahir Pancasila sudah ada. Ya kan, Pancasila sudah ada. Kita sudah mengerti di dalam dunia pendidikan itu juga selalu digaungkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sebagai hikayat hidup bagi seluruh manusia, sebagai pedoman dalam bermoral dan beretika. Makanya itu ketika kita belum berhafal ya, kita belum hafal butir-butir Pancasila, dari setiap silanya dari lima sila itulah kita bisa mengartikan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap diri manusia harus mempunyai nilai keimanan dan ketakwaan, hubungan bukan hanya kepada sesama tetapi juga dan ada di atas. Pada saat kita berperilaku, kita juga nanti akan mempertanggungjawabkan perilaku kita itu kepada agama yang kita anut ya, karena mereka memulai terdiri dari berbagai macam agama. Jadi mana yang kita anut itulah yang, bukan berarti ada yang fanatik ya, karena fanatik berlebihan itu juga tidak baik, tetapi harus saling menerima perbedaan yang ada. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita hidup tidak sendiri, tetapi kita harus menjadi makhluk sosial. Menganggap bahwa semua ini harus sama dengan kita itu juga salah. Jadi semua balik kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita memaknai nilai Pancasila itu bukan hanya menjadi simbol, tetapi berusahalah itu menjadi pedoman hidup kalian, anda-anda semuanya. Karena bukan hanya itu hanya sebagai pedoman, tetapi lakukanlah, minimal lakukan hal yang positif, itu sudah sangat menunjukkan nilai Pancasila. Karena semua nilai Pancasila dengan butiran itu semua yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi kalau kamu sudah mengerti itu, ini baik buruknya, jadi janganlah melakukan sesuatu yang sifatnya di luar dari itu. Berusahalah untuk ada di dalam patokan itu, Mbak Mai.
1: Oke, ya tetap batasan ya, ada batasan gitu dalam setiap kehidupan.
0: Semua itu harus ada di batas. Jadi tidak boleh fanatik berlebihan. Iya. Bahwa iki punya saya yang paling bagus, tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu ya pastinya dia tidak akan diterima di dalam masyarakat. Betul. Itu aja.
1: Terlalu kuat ini argumennya Bu Ana. Oke, itu tadi juga menjawab pertanyaan dari Al Husna ya, yang bertanya banyak anak sekarang yang lupa bahkan gak hafal Pancasila, apalagi menerapkan sila-silanya. Kemudian caranya untuk lebih menerapkan Pancasila bagaimana, tadi sudah terjawab juga dari per poin silanya ya Bu ya. Bener, Bu Ana bener, sudah bener. Menjelaskan
0: semuanya
1: teman Bro,
0: sudah saya
1: nanti
0: jelaskan.
1: Boleh di putar ulang aja kalau pengen lebih memahami.
0: Benar.
1: Ada
0: ini
1: di
0: ya gini,
1: YouTube kita.
0: Kita itu biasanya kalau di anak-anak, mereka kan sulit untuk menghafalkan sesuatu.
1: Iya. Yeah.
0: Di lingkungan mereka yang sering ketemu saja. Contohnya di lingkungan sekolah ya, di setiap sekolah pengamalan Pancasila itu pasti ditempel di beberapa dinding ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita mau menanamkan sesuatu di anak usia dini itu memang sulit, tanpa kita harus memberikan setiap hari informasi itu. Kalau kita menyampaikan informasi dengan anak-anak dengan usia dini, pasti mereka juga belum tentu mudah mengingat. jadi akan lebih bagus itu biasanya kan ditempel.
1: Betul.
0: Di tembok-tembok itu pasti pencerminannya juga ada sila Pancasila, ada Garuda Pancasila dengan bunyi-bunyinya. Kemudian di sebelahnya ini ada implementasi dari lima sila. Jadi kerukunan beragama, ini ada agama Hindu, Buddha, kepercayaan juga ya, ada Tionghoa dan lain sebagainya. Ditempel-tempel, mereka akan ingat, apalagi dengan ornamen yang bagus ya. Mereka pasti oh ternyata ini ya sila Pancasila itu. Nah, satu ini. Oh, ini ya apa implementasinya? Oh, ini di dalam kehidupan sehari kita tidak boleh saling mencela. Oh, ya saling kita harus bertoleransi antar umat beragama. Oh, kita harus bersatu karena itu sesuai dengan nilai Pancasila. Kita bisa hidup hemat. Itu juga termasuk butir-butir Pancasila. Jadi, itu bisa ditempel di tempat-tempat yang mereka sering jangkau. Mungkin bukan hanya belajar, di rumah pun kita juga boleh mengajarkan itu. Dari apa? Nah, orang tua yang memberikan didikan itu di lingkungan keluarga, bahwa ini kalian kalau punya teman, meskipun teman kalian itu berada dari pulau lain seperti dari luar provinsi, itu juga teman kalian, kulit hitam, kulit putih, itu juga teman kalian. Nah, itulah orang ini ya, membimbing dan mendidik anak di keluarga yang paling kecil itu yang paling mudah mereka ingat.
1: Membutuhkan banyak koordinasi nih. Ya di sekolah ada bu guru, ada pak guru, di rumah keluarga, kemudian lingkungan masyarakat juga pastinya.
0: Iya,
1: ya bu,
0: dalam bergaul juga.
1: Iya, nah itu poin-poinnya banyak banget nih teman Pro 2 yang bisa diimplementasikan terkait Pancasila ini. Benar. Gitu ya, di hari lahir Pancasila ini. Yep. Ya, harapannya kita nggak cuma mengingat aja ya Bu, ya, sebagai dasar negara, tapi juga menjadikan
0: hari
1: pedoman.
0: Ini.
1: Boleh,
0: monggo. Kuatnya hari ini adalah Pancasila itu ibaratkan kompas ya. Kan dia akan berputar. Okay. Ya. Kompas itu berputar menunjukkan arah-arah yang mana yang tentunya kita tidak tahu kita mau dimanapun, karena namanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbagai macam budaya dan berbagai macam karakter. Tentunya kompas merupakan tujuan utama kita, yaitu Pancasila sebagai kompas, di mana kita akan berada, berucap, beretika, moral, itu menunjukkan identitas kita dalam berinternet dan bermedia sosial. Jadi kalau tahu isi-isinya Pancasila, sudah belajar butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah menjadikan kompas kehidupan kita. Ya, dalam bernegara, karena itu menunjukkan pribadi diri kita dan juga etika kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mantap, benar, keren banget. Pancasila sebagai kompas ya.
0: Iya, kompasnya. Meskipun kita berputar kemana-mana, kita berada di mana-mana, tujuan kita atau arah fondasi kita adalah itu. Okay. Pancasila. Okay, kita tutuplah dengan hari ini ya.
1: Pantun
0: dulu ya.
1: Okay.
0: Tanam kelapa di tepi pantai. Pohonnya tumbuh berdaulat lebat. Kemudian jadilah netizen yang cerdas dan pandai, jaga toleransi dan nilai Pancasila yang berdaulat.
1: Okay.
0: Benar ini ya.
1: Kedaulatan ya Bu ya.
0: Bener.
1: Kita sempat melupakan kata itu, kedaulatan yang sering banget dipakai ini.
0: Okay.
1: Yang berkaitan dengan Pancasila.
0: Keren banget.
1: Oke, terima kasih Bu Ana.
0: Sama-sama.
1: Ilmunya ya, wawasannya yang udah sharing ke teman-teman Pro 2. Dan di hari libur ini Bu.
0: Iya, hari ini libur. Dan alhamdulillahnya semua, meskipun tadi sudah upacara, tidak menyurutkan semangatnya untuk selalu dekat dengan Brem ya.
1: Iya,
0: tercermin
1: dong,
0: pada hari ini banyak komentar juga.
1: Okay.
0: Yang sudah masuk.
1: Alhamdulillah. Semoga makin meningkat ya Bu ke depannya. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung ya di Spada Brem hari ini. Nantikan episode kita di Spada Brem berikutnya. Metro pamit, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2. Setelah tadi ada Maitoru di Sepada Bram ya teman Pro 2, sekarang saatnya hit list hadir buat kalian semuanya. Single-single Indonesia bakal kita hadirkan, kita lepas ya, asal gak lepas kendali ya teman Pro 2. Seperti lagu yang barusan kamu dengerin, ada Cheryl Senavia, Lepas Kendali ya. Ini mengawali jumpa kita di hit list. Nanti di jam 11-12 ada hit list manca. Sekarang saatnya Mona hadirkan dulu single-single Indonesia-nya spesial buat kamu yang mau request, yang mau singlenya diputerin dulu, boleh silahkan ya. Yang penting yang baru ya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 ya. Nadief Basalamah bergema sampai selamanya nih, teman Pro 2. Dan udah membawa kita ke menit 34 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu nih, teman Pro 2, buat kamu semuanya yang pengen request single, boleh, silahkan. Gimana? Dagingnya masih banyak. Kamu tahu gak sih, teman Pro 2, ternyata yang namanya sate kambing ini menempati posisi teratas makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 ya, dengan ratingnya 4,5 dan ini merupakan versi dari tes Atlas ya. Jadi hidangan berbasis sate ini sendiri juga boleh dibilang mendominasi daftar ini, menunjukkan bahwa teknik memanggang daging dengan bumbu khas daerah ini masih menjadi salah satu identitas kuliner terkuat di Indonesia. Sumatera Barat dan Bali ini sama-sama menempatkan dua kuliner dalam daftar, ini menandakan kekayaan olahan daging Nusantara ini tidak hanya kuat di Jawa, tetapi juga tersebar di lintas daerah. Kalau kamu nih, milih satu, makanan olahan daging Indonesia mana nih yang layak mendunia? Kalau Mona kayaknya sama deh, sate ya. Boleh sate ayam, sate kambing, semuanya deh. Pokoknya bermacam sate, Mona suka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id

aku jatuh cinta. Aku mesti tuntaskan dulu kebersamaan aku barengan kamu. Thank you banget ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal adakan nih ya yang temenin kamu sampai jam 18 nanti ya. So stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: gambar bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan Kania Putri ya, temenin kamu teman Pro 2 di Hitlist Manca edisi awal pekan, nah rasa akhir pekan ya. Di kalender pertama di bulan Juni 2026 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan single-single hits Manca yang bisa kamu request juga ya di 0811-369-7755. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini teman Pro 2 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Beragam segmen bakal hadir kurang dengar kamu selain di 95,2, yang pasti kamu tetap bisa ya simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Nós.
1: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Entah kenapa sekarang kalau aku dengerin lagunya Zayn Malik gitu ya, aku langsung teringat dengan sebuah lagu yang menyebut-nyebut dirinya di dalam lagu itu, Teman Pro 2 ya. Udah, gak usah ya di spill lagunya apa. Yang pasti kalau Sideways-nya Zayn Malik ini, Teman Pro 2, ini merupakan single kedua ya dari album studio kelimanya Konakol ya. Dengan nuansa R&B yang kental ala khas Zayn Malik, Teman Pro 2, ya pasti vokal falsetto khas Zayn Malik ini juga tereksplor di situ ya. Buat kamu yang saat ini sedang merasa kangen gitu ya dengan seseorang, walaupun hubungan kalian tuh sedang rumit-rumitnya, nah mungkin ini single cocok nih buat kamu, Teman Pro 2 ya. Ya wes, kita tinggalkan Mas Zayn Malik. Oh bukan ya, ya aku jadi keinget lagi itu, Teman Pro 2 yes ya. Aku mau ke koleksi terbaru dari Dove Cameron, Teman Pro 2. Walaupun sebenarnya gak buru-buru banget gitu ya, rilisnya udah November 2025 lalu, Teman Pro 2. Dan ini merupakan singlenya dari album studio debutnya yang dirilis di bawah naungan Disruptor dan Columbia Records. Hello My Old Lover.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

الله الله أكبر الله

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu masih lanjut kebersamaan kita ya di Hitlist Manca teman Pro 2. Keychain dari girl group asal Korea Selatan Aespa, ia berkolaborasi dengan musisi peraih Grammy Anderson .Paak. Single ini menjadi sorotan utama teman Pro 2 di album K-Pops mereka karena melibatkan 15 musisi Korea. Dan ada gitu ya, sentuhan Anderson .Paak-nya di situ, plus diproduseri bersama dengan Dem Joyeon, sosok di balik hits besar Aespa sebelumnya yaitu Supernova. Dari cewek-cewek cantik teman Pro 2, aku mau ke YouTube dengan singlenya Song of the Future yang merupakan bagian dari extended play alias mini album mereka berjudul Day of Ash. Jadi di EP-nya atau mini album mereka teman Pro 2 itu ada 5 lagu. Satu puisi karya Yehudea Amikai juga, dan ini salah satu di antara track di EP-nya.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Guys, tempat produa ya dari Church to Second to Summer. Mengantar kita di 11.57 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Aku mesti tutasin dulu kebersamaan kita di Hitlist Manca. Edisi awal pekan, rasa akhir pekan. Di awal Juni 2026 kali ini teman produa. Stay tune di 95.2. Setelah ini aku bakal ajakin kamu untuk simak lagi obrolan seputar, bisa dibilang ini tentang bisnis, tapi tentang kesehatan juga masuk lah ya, di Muda Kreatif. Stay tune aja teman produa sambil nikmati santai siang kamu.

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, kembali berjumpa kita di obrolan muda kreatif barengan sama Kania. Spesial kita akan membahas salah satu produk, bisa dibilang produk kesehatan alami ya, yang makin populer, viral, black garlic alias bawang hitam. Kita akan ngebahas bukan cuma soal manfaat kesehatannya ya, tapi bagaimana black garlic ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan teman Pro 2. Sudah hadir bersama kita ya, entrepreneur, bisa dibilang pengusaha black garlic, yang akan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, strategi sukses, dan bisa jadi kisah dibalik kenapa banting setir begitu ya menekuni bisnis black garlic ini, bersama dengan Mbak Amalia Ekasari. Selamat siang, Mbak. Selamat Amalia siang. Panggilnya Amalia, Amel, Eka,
1: Lia aja.
0: Oh, Lia aja ya. Bersama dengan Mbak Lia, teman Pro 2, kamu bisa gabung ya, join untuk kenimbrung obrolan kita siang hari ini di WhatsApp 0811 369 7755, atau kamu bisa tinggalkan pertanyaan komentar di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Sampai nanti jam pukul 13 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita, kita akan ngobrol-ngobrol seputar black garlic ini ya. Mbak Lia, ini bisa disampaikan dulu nih buat teman Pro 2, sebetulnya black garlic ini apa? Bawang hitam kan? Tapi kan kayaknya bawang enggak ada yang hitam deh. Nah, bisa dijelasin dulu deh Mbak Lia, black garlic itu apa?
1: Jadi gini, black garlic itu bawang, dari bawang yang mentah kita fermentasi selama 12 hari. Jadi kita itu enggak ini ya, pakai magicom sampai kita 12 hari benar-benar ini masuk ke situ. Setelah itu kita buka. Nah, setelah itu kan nanti hasilnya kayak gini.
0: Oh, gitu. Itu sebetulnya bawang apa? Bawang merah ya?
1: Bukan, ini apa? Bawang lanang ya, bawang tunggal.
0: Bawang tunggal. Oke.
1: Ini saya tuh juga enggak ini ya, baru menjalani itu juga baru aja. Tapi kalau konsumsi sudah 2 tahun yang lalu.
0: Oh gitu. Iya. Jadi awalnya Mbak Lia ini mengkonsumsi black garlic ini. Iya. Itu ternyata bawang lanang ya. Bawang spesies lanang. Baru teman Pro 2. Kalau kamu enggak tahu bawang lanang seperti apa, bawang tunggal yang maksudnya, kalau bawang itu biasanya kan ada nemplok. Oh, anaknya, itu saudaranya ya? Itu yang biasa. Kalau bawang tunggal itu yang enggak ada templokannya, dia benar-benar cuma satu single
1: bijian gitu. Oh,
0: iya. Bawang jomblo ya, Mbak ya. Iya. Lagi. Kayak gitu, itu diproses, difermentasi, diapain, Mbak? Maksudnya kan fermentasi kadang ada yang pakai ragi lah, pakai apa. Nah, ini proses fermentasinya seperti apa?
1: Ini saya pakai magicom. Jadi magicom saya bungkus sama aluminium foil itu. Saya bungkus rapat, terus saya masukin, saya tata di magicom gitu sampai penuh. Habis itu tanpa di cooking ya, cuman di ini aja, minyak warna hijau itu kita cap ke listrik itu selama 12 hari.
0: Diangetin maksudnya. Oke. Kita mulai dari proses pertama, si bawang lanangnya ini berarti dicuci dulu.
1: Tidak perlu dicuci ya.
0: Oke.
1: Tidak perlu dicuci, jadi kita ambil aja secukupnya. Jadi kayak aluminium foil itu kita potong-potong secukupnya. Kita sesuaikan sama besar kecilnya bawang. Habis itu kita bungkus. Kita bungkus di aluminium foil itu.
0: Dan itu bungkusnya satu-satu?
1: Enggak juga sih, tergantung ini ya, secukupnya aja.
0: Oke. Berarti dia berlima, bersepuluh, terserah.
1: Betul,
0: lah ya. Oke.
1: Antara lima, sepuluh, atau lima, enam gitu. Habis itu kita masukkan, kita rapatkan, terus kita masukkan ke magicom.
0: Dimasukkan magicom, dinyalain pakai listrik, tapi tidak di cook, ya, tapi di steam aja. Selama
1: 12 hari.
0: Non stop.
1: Nggak boleh dibuka tutup.
0: Berarti harus ditanggalin ya?
1: Iya, betul.
0: Dan itu benar-benar harus prosesnya 24 jam kali 12 hari. Misalnya masuk jam 12 siang, bukanya jam 12 siang di hari ke-12.
1: Betul.
0: Kenapa 12 hari, Mbak?
1: Sebenarnya gini, itu kan ada ini ya, sebenarnya 7 hari juga bisa. Tapi kalau menurut saya 7 hari itu kurang mateng, jadi masih ada krenyes-krenyes gitu. Jadi kalau saya udah percobaan beberapa kali, itu yang saya pas itu ya 12 hari itu.
0: Oh, pakai percobaan terakhir. Betul. Tapi itu dapat resepnya dari mana sih, Mbak, cara mengolahnya itu?
1: Gini, saya itu gak sengaja ya, 2 tahun yang lalu suami saya kan opname kan, anu, terus ada tetangga seorang ibu yang cantik dan baik hati menjenguk sambil membawa oleh-oleh black garlic. Saya itu juga, aduh bu gini gimana, saya juga rasanya udah bayangin bawang itu kayak apa gitu. Enggak mbak, ini enak, dicoba aja biar cepat pulang suaminya gitu, gak usah konsumsi obat gitu. Akhirnya okelah saya coba. Saya pertama kali makan juga kayak gimana ya,
0: bawangnya ya. Makan bawang tuh paling enak pakai sate, ini makan sendirian gitu
1: bawang
0: ya.
1: Tapi saya nyoba, iya sih enak, aku bilang gitu. Terus soalnya saya kasih, terus ya enak, alhamdulillah kok cocok gitu loh. Terus habis itu kita dari rumah sakit pulang selama 2 bulan kita tuh disuplai terus sama ibu itu. Kan sungkan ya, 2 bulan ini barang bawang mahal kok dikasih terus. Akhirnya terus saya, bu saya bikin ya, daripada ibu ngasih terus saya gak enak gitu. Aku diajari sama ibu itu bikin. Habis bikin itu sama saya coba sih, tanya dulu berapa hari. Ibunya tuh bilang tuh 10 hari mbak. Saya coba.
0: Oh jadi ibu itu juga memproses sendiri,
1: tapi buat konsumsi sendiri.
0: Iya.
1: Habis itu kan terus saya nyoba 10 hari. Terus anak-anak saya, mama kok keras ya, aku gak suka, saya suka yang lembek. Akhirnya saya bikin lagi, saya tambah ke 12 hari gitu. Nah
0: dirasa pas?
1: Saya rasa pas, yaudah saya itu. Dari 2 tahun mbak, saya itu udah konsumsi ya. Alhamdulillah kita lepas obat-obatan. Jadi setelah suami masuk opname itu cuman ini, satu kali kontrol ya. Satu kali kontrol, itu pun obat gak diminum. Karena kalau obat diminum, ini kena lambung.
0: Dampaknya di lambung, asam lambungnya.
1: Akhirnya kena, terus kita rutin sama konsumsi black garlic karena suami saya perokok ya. Akhirnya terus konsumsi ini sehari bisa 3-4 kali sehari gitu. Alhamdulillah sekarang udah gak pernah kontrol lagi, lepas obat-obatan. Dan kita semua alhamdulillah dikaruniai oleh Allah pada kesehatan kayak gitu. Jadi kalau sakit tuh ya cuman alhamdulillah cuman kayak flu gitu.
0: Flu biasa.
1: Kalau flu itu juga saya konsumsi ini juga alhamdulillah cuman 2-3 hari sembuh.
0: Sudah sembuh.
1: Itu ya ada seperti itu. Tapi kan semua dari Allah
0: ya. Benar. Tapi kita kan jalannya atau jalannya itu lewat salah satunya lewat black garlic. Wow, ternyata ini adalah produk bawang yang difermentasi begitu ya. Tanpa ada tambahan apapun, bahan apapun tanpa itu. Benar-benar cuma diproses, di apa ya, dimatangkan begitu selama 12 hari nonstop dengan suhunya harus stabil begitu ya. Pakai Magicom biar ya enggak boros apa ya, perapian yang lain begitulah ya. Sebenarnya kalau tidak di Magicom bisanya dia apa? Dikukus kan?
1: Open juga bisa. Cuma kalau di open kan nanti kan ini ya, saya takutnya ke gas itu loh. Takutnya kalau kan harus terusan. Kayak gitu.
0: Jadi bisa di oven atau diproses apapun selama 12 hari. Setelah 12 hari dikeluarkan terus di gimana kan? Udah langsung dikonsumsi.
1: Jangan angin dulu. Jangan angin dulu. Setelah terasa dingin, kita packing.
0: Jadi cukup begitu, benar-benar dia tuh pure dari bawang aja gitu ya.
1: Alami tanpa tambahan apa-apa.
0: Alami tanpa tambahan apapun. Cuma terus gini ya, tadi sempat dibilang awal-awalnya ragu gitu ya rasanya makan bawang. Nah, setelah bawang ini sudah matang begitu ya, sudah diproses, difermentasi, rasanya kayak gimana sih mbak, bisa dideskripsikan gitu ya buat teman pro 2? Karena kan kadang masih ya bawang kayak gitulah ya, apalagi gak semua orang suka makan bawang gitu loh.
1: Rasanya tuh enak ya. Kalau saya itu kayak dodol gitu.
0: Oh, teksturnya kayak dodol.
1: Kan macam-macam, kalau bawang cutting itu ada pahitnya.
0: Oh, udah pernah coba bawang cutting juga?
1: Iya, ada yang suka di rumah, gak bikin.
0: Yang
1: paling enak itu yang bawang lanang ini. Kalau yang bawang biasa, yang bungkul itu ada rasa, ada apa?
0: Getir?
1: Bukan, ada kecut-kecutnya dikit. Malah kecut gitu. Kayak gitu aja, macam-macam. Cuman sebenarnya fungsinya tuh hampir sama ya, 11-12 lah. Cuman lebih bagus yang bawang
0: lanang.
1: Dan saya ini juga menekuni bisnis juga barusan mbak.
0: Itu
1: terinspirasi dari adik saya. Adik saya itu kemarin jualan dulu, dia tembelang sama saya.
0: Bikin dulu, bikin sendiri tapi.
1: Dijual dia jualan dulu daripada saya. Terus saya dikasih tahu, kenapa kamu enggak jual? Kamu kan udah punya testimoni dari keluarga kamu sendiri, udah bisa bikin gini-gini. Terus akhirnya apa ya sih? Masalahku, aku gitu. Coba aja gitu. Akhirnya terus akhirnya ya itu. Saya ini yang ketiga kali ini bikin sudah ada yang pesen kayak gitu.
0: Wow, berawal dari trial error termasuk jenis-jenis bawang dicobain semua. Coba. Menemukanlah gitu ya formula yang pas bawang lanang.
1: Betul.
0: Rasanya kayak dodol, tapi gimana rasa bawangnya? Ada enggak sih?
1: Enggak ada sih.
0: Lebih ke
1: enak,
0: apa ya?
1: Kayak jenang
0: berarti benar-benar kayak jenang teman Pro 2. Wah, ini
1: jadi cuman mungkin bau.
0: Kalau aroma-aromanya gurih lah ya, aroma-aroma gurih masih ada khas begitu ya. Tapi rasanya sama sekali tidak ada nih teman Pro 2. Gimana buat kamu yang pernah nyobain black garlic, boleh testi juga ya. Nah, siapa tahu nanti bisa compare nih. Karena beda produk biasanya beda hasil juga gitu ya. Oh, dan kalau menurut Mbak Lia, proses 12 hari di masukin ke Magicom itu juga menghilangkan rasa itu nggak sih? Termasuk itu nggak sih?
1: Maksudnya?
0: Kan pernah awalnya 7 hari gitu. Rasanya sama atau masih berasa atau
1: ya, masih yang 7 hari itu masih keras gitu ya.
0: Oke, dan masih kerasa bawang.
1: Masih keras. Kerasa bawangnya udah enggak begitu, tapi cuman harus dikunyah.
0: Oke. Mbak lihat tadi sempat bilang gitu ya, sejak akhirnya 2 tahun udah enggak minum obat, mengkonsumsi obat gitu ya, pakai black garlic. Sebetulnya ini manfaat utama black garlic ini apa sih, Mbak?
1: Black garlic itu yang pertama itu bisa untuk stamina ya, untuk imun kita lebih bagus. Terus untuk mencegah dari serangan jantung, dari penyakit stroke, penyakit kanker, sesek apa pneumonia itu, terus paru-paru kayak gitu. Jadi untuk semua penyakit, untuk daya utamanya daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh kita, penyakit nggak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu.
0: Oke, terus yang mengkonsumsi black garlic ini, apakah dewasa, anak-anak, orang tua?
1: Kalau anak boleh, itu mulai umur 2 tahun udah bisa konsumsi kok. 2
0: tahun. Anaknya doyan aja, berarti udah bisa ya. Terus kalau untuk yang lansia, misalnya ya mohon maaf ya, apalagi dengan beberapa riwayat penyakit begitu ya, masih bisa konsumsi black garlic ini kah? Aman-aman saja?
1: Aman, ini pengalaman dari almarhum bapak saya. Bapak saya juga sebelum meninggal juga konsumsi black garlic ya. Kan juga ada ini, riwayat stroke sama saraf bapak itu. Itu bapak juga konsumsi waktu itu sehari juga 2 kali. Okay. Untuk mencegah, tapi masih konsumsi obat ya, karena memang kan sudah
0: mungkin
1: komplikasi. Okay, bapak tuh udah ada diabetes, udah ada
0: jadi ini untuk supporting gitu ya, untuk menambah stamina.
1: Betul. Terus karena memang usia ya. Ya bapak akhirnya nggak ada itu, tapi sebenarnya sebenarnya kemarin waktu konsumsi black garlic itu alhamdulillah juga nggak pernah masuk rumah sakit lagi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi intinya membantu begitu ya.
1: Betul.
0: Mendukung pengobatan gitu ya, karena memang kondisi beliau yang sudah berat. Mbak, aduh Mbak Lia maaf nih, jadi nostalgia yang sedih ini ya, nggak bermaksud nggak tahu soalnya. Nah tapi kalau untuk konsumsi black garlic ini gitu ya, ini setiap hari bisa dikonsumsikah atau ada waktu-waktu khusus, dan berapa jumlah yang bisa dikonsumsi, minimal berapa, maksimalnya berapa?
1: Kalau konsumsi setiap hari ya, kalau saya ya setiap hari di saat kondisi kita sehat itu saya makan sehari 2 kali, jadi pagi atau malam sih gak apa-apa ya. Tapi kalau kita lagi drop, misalkan saya pernah tuh waktu batuk nggak sembuh-sembuh batuk terus demam itu saya makan sehari 3 kali, sekali makan 2.
0: Oke, jadi gitu. Maksimal 6 pun nggak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Itu ada efek-efeknya nggak sih Mbak? Maksudnya mohon maaf ya, karena kalau untuk beberapa ini kan namanya makanan fermentasi ya. Dibilang fresh juga enggak. Nah kan kadang ada orang yang pencernaannya sensitif lah apa, itu ada nggak sih efek-efek di awal begitu atau aman-aman saja?
1: Kalau yang ada asam lambung mungkin sehari cukup 1 kali aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau kita dalam kondisi nggak apa-apa sehat, nggak apa-apa sehari 2 kali.
0: Oke.
1: Okay. Aman kok Mbak, Insya Allah.
0: Sebelum sesudah makan aman ya?
1: Ya sesudah makan aja lebih amannya.
0: Oke. Okay. Nah, aku tanya gini teman Pro 2, maksudnya biar benar-benar apapun itu, walaupun ini bukan obat kimia begitu ya, tapi setiap makanan itu kan aku yakin pasti ada timingnya begitu ya, untuk bisa memaksimalkan khasiatnya seperti itu ya. Wah, nah sekarang kita ngomongin tentang dari riwayat gitu ya, konsumsi, ngerasain khasiatnya, akhirnya Mbak Lia produksi sendiri, terus nggak cuma dikonsumsi sendiri gitu ya, akhirnya dipasarkan. Nah, motivasi apa yang akhirnya membuat Mbak Lia ini yaudah deh dipasarin aja gitu, yang tadinya selama 2 tahun kan Mbak ya, ini kan benar-benar yang produksi sendiri, dimakan-makan sendiri, konsumsi sendiri, begitu. Apa yang kemudian memutuskan Mbak Lia akhirnya yaudah deh kayaknya biar orang lain untuk ikut nyobain gitu?
1: Saya ingin berbagi sehat aja dengan yang lain tanpa adanya bahan kimia di dalam tubuh kayak gitu, karena saya tahu kalau banyak kebanyakan kimia yang masuk dalam tubuh itu efeknya juga akan ke ginjal kayak gitu. Makanya saya tuh pengen yang mau pengen berbagi sehat gitu. Soalnya kemarin juga ada temen yang kena apa namanya tuh penyumbatan ya, penyumbatan pembuluh jantung, pembuluh darah ya. Itu kemarin juga saya rekom seperti itu, saya rekom konsumsi black garlic sehari 3 kali, sekali makan 2-2-2, alhamdulillah itu ada kemajuan. Jadi penyumbatannya itu bisa ini ya, menipis. Meskipun belum sempurna ya,
0: karena
1: terbuka
0: prosesnya.
1: Iya, tapi ini sudah ada kemajuan.
0: Gitu. Signifikan, jadi efeknya ada begitu.
1: Ada.
0: Ya.
1: Jadi memang enggak langsung
0: sudah
1: ya.
0: Sudah berapa lama konsumsinya itu sampai ada progres?
1: Sudah sekitar 5 bulan ya.
0: Jadi benar-benar itu prosesnya gitu ya. Kalau terlalu cepat juga aneh.
1: Kalau cepat kan kimia kali ya.
0: Belum tentu juga kimia bisa, Mbak. Nah.
1: Iya sih.
0: Nah, itu kemudian pertama kali akhirnya iwes lah dibisnisin aja black garlic ini kapan?
1: Saya mulainya kurang lebih setengah tahun ya barusan.
0: Oh, tapi itu udah lumayan setengah tahun ya.
1: Setengah tahun barusan ini konsumsi untuk ini apa namanya? Dijual keluar itu ya. Dan alhamdulillah juga ini pasarnya juga keluar kota, keluar pulau kayak gitu.
0: Wow, pulau teman produa. Cepet banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang black garlic, memang beberapa suplemen atau makanan itu biasanya memang viral sih. Salah satunya black garlic ini menjadi suplemen yang cukup viral, teman produa. Memanfaatkan momen itu juga enggak sih, Mbak? Atau benar-benar disesuaikan dengan kesiapan lahir batin dari seorang Mbak Lia?
1: Dari kesiapan lahir batin ya. Kalau itu kan kemarin juga sudah banyak sih berseliweran di medsos ya.
0: Viral, kan?
1: Dari Dr. Zaidul Akbar pun juga udah merekom begitu, banyak banget. Tapi saya tuh gimana ya? Takutnya nanti enggak berkenan atau gimana. Saya sama adik kan memang di ini ya. Ayo, ini loh kamu, ini loh bisa. Kamu sudah testimoni dari keluargamu sendiri, dari anak-anak kayak gitu. Ya udahlah. Saya coba gitu. Ya alhamdulillah kok. Ini banyak peminatnya.
0: Tapi sampai saat ini masih diproduksi sendiri?
1: Masih.
0: Sendiri. Apa nih Mbak brandnya? Boleh di ini?
1: Saya pakai Arlion Black Garlic.
0: Arlion Black Garlic. Black Garlic.
1: Jadi Arlion gabungan apa? Dari nama saya dan sama suami.
0: Bisnis romantis.
1: Iya,
0: teman
1: kan katanya kalau bisnis pakai nama suami kan berkah gitu.
0: Iya.
1: Makanya kita gabungin ya itulah. Jadi Arlian gitu.
0: Dari itu awal-awal apa jual itu udah pakai brand atau masih apa ya? Ya masih dalam arti yuk, produk-produk rumahan.
1: Sudah pakai brand. Sebelumnya kan memang ada di craft. Jadi saya udah punya craft duluan, Arlian craft ya. Terus habis itu saya udah punya ini NIB juga. Ini black garlic juga sudah punya halal. Tapi masih proses ininya ya. Udah saya urus kemarin.
0: Tinggal
1: pengesahan aja. Tinggal pengesahan aja. Jadi ini kemarin dari awal sudah saya ini ya, udah saya daftarkan merek saya. Sudah oke. Ya, sudah legal ya. Arlian. Terus habis itu dari black garlic saya kasih Arlian black garlic. Tadi kalau craft juga Arlian craft gitu. Jadi itu udah punyanya saya.
0: Ternyata bisnisnya banyak teman-teman ya, dan udah paham model-model kayak begini. Kenapa aku tanya? Karena kayaknya sayang banget gitu loh kalau tidak dijual dengan brand begitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada more reseller gitu, tetap pakai brandnya Arlian, atau Mbak Lia apa ya, ngasih kesempatan untuk memproduksinya aja biar orang lain bisa ngejual dengan merek mereka?
1: Kalau biasanya selama ini ada saya tawari gitu loh. Mm-hmm. Kalau misalkan mau kosongan apa enggak. Mm-hmm. Biasanya kan di sini kan sudah saya kasih ini ya nomor HP saya. Mm-hmm. Ya di atas ya. Mm-hmm. Kalau reseller tuh biasanya enggak saya kasih nomor HP saya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia tetap minta stiker di sini.
0: Oh.
1: Jadi gitu. Saya ya oke okay, saya. Tapi ada juga yang dari luar kota tanpa stiker. Jadi okay, kosongan aja gitu.
0: Mungkin ya, dia mau ngemas sendiri gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi itu oke enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Mbak, berapa? Kalau sekali produksi berarti kan bisa dibilang 12 hari sekali gitu ya, kan ya. Itu berapa? Berapa banyak produksinya?
1: Ini kan saya masih magic comb-nya kan masih yang sedang ya. Mm-hmm. Cuman cukup sekitar 2,5 kiloan aja.
0: Oke.
1: Okay. 2,5 kilo itu penuh segitu.
0: Berarti kalau 2,5 kilo itu ada pesanan habis harus nunggu, benar-benar harus nunggu.
1: Iya, jadi saya itu kalau udah habis ngentas, udah langsung naik lagi.
0: Oh.
1: Kayak tadi juga gitu, pagi tadi ini kan sudah saya entas ya, sudah saya ini packing, udah saya naikkan.
0: Oke, okay, berarti
1: enggak perlu nunggu.
0: Berarti lebih dari 2,5 dong.
1: Kenapa?
0: Dalam sekali produksinya.
1: Iya, maksud saya ini kan udah diambil semua.
0: Oke.
1: Okay, saya udah sedia yang mentah.
0: Oke, okay, untuk diproduksi lagi.
1: Betul. Well, jadi langsung dia keluar, langsung saya bungkus, masukkan lagi, produksi lagi
0: okay,
1: untuk
0: sekali.
1: Gitu. Jadi kita Insya Allah nggak sampai kantu ya.
0: Oke okay, oke. Okay. Terus berarti bisa dirata-rata nggak sih Mbak sekali packing itu berapa banyak gitu?
1: Ini kan ada penyusutan juga ya. Mm-hmm. Kan kalau 2,5 itu biasanya tuh kita kalau yang kayak gini.
0: Itu berapa gram sih?
1: Ini 100 segini.
0: Oke. Okay, 100 graman. 100. Ada cuma ada satu kemasan.
1: Ini tergantung misalkan ada yang minta kemasan 1/4 juga bisa.
0: Oh, gitu.
1: Tapi cuman karena emang kan harganya ya lumayan ya. Jadi saya kemasan yang kecil-kecil aja.
0: Okay.
1: Biar terjangkau.
0: Jadi untuk kemasan kecil itu berapa buah untuk sekali produksi? Berapa pot?
1: Biji? Mm-mm. Ini segini maksudnya?
0: Enggak, berapa
1: Berapa pot, jar gitu?
0: Berapa okay, jar?
1: Kalau ini sekitar 22
0: ya. Jadi sekali produksi bisa 22 ya, jar lah 22. Ya. Gampangnya gitulah teman pro juga banyak juga ya. Demi saya apa? Langsung habis juga.
1: Kemarin satu minggu ya, satu minggu habis. Tapi saya biasanya nggak pernah sampai, Insya Allah nggak sampai kosong. Mm-mm. Jadi ini keluar, langsung masuk lagi gitu.
0: Habis ini kita ngomongin gitu, tentang duit teman pro. Berapa modalnya, profitnya berapa, omsetnya berapa setelah ini ya. Kita break sebentar aja, stay tune di obrolan Muda Kreatif barengan sama Mbak Lia dengan Arlian Black Garlic.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut kebersamaan kita ya, masih di obrolan muda kreatif barengan sama Mbak Lia alias Amalia Ekasari, owner dari Arlian Black Garlic. Tadi udah di spill ya perjalanan bisnisnya, intinya mulai dari pengalaman memanfaatkan, merasakan manfaat dari black garlic, akhirnya memproduksi dan juga memasarkan. Nah, kalau ngomongin tentang pemasarannya, produksinya nih Mbak, tadi sudah di spill sama Mbak Lia begitu ya, bahwa bawang lanang ini memang bukan bahan baku yang murah. Terus gimana, akhirnya maksudnya beginilah, kalau bahan bakunya aja udah gak murah begitu ya, apa yang bikin Mbak Lia optimis ini kalau dijual kan pastinya harganya lebih naik lagi nih, masih bakal laku di pasaran, padahal kan macam-macam produk black garlic juga banyak dan ya dengan variasi harga gitu.
1: Iya, saya itu memang optimis karena apa? Ini produk kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau produk kesehatan orang tuh akan mesti mikir, oh aku begini sehat, uang banyak kalau sakit buat apa? Gitu kan? Jadi saya, aku sendiri juga gitu Mbak. Aku itu juga wah ini kalau dipasarin gimana ya? Ternyata kok banyak peminatnya. Jadi ya udah saya coba, ya memang alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
0: Dan iya, makin laku sekarang.
1: Makin laku alhamdulillah.
0: Karena kan kadang gitu ya, maksudnya kita enggak menampik begitu ya. Pasar itu pasti pengennya produk-produk yang murah tapi berkualitas gitu ya. Padahal kalau balik lagi black garlic ini dari bawang lanangnya aja udah mahal, apalagi bawang, harga bawang-bawangan, bawang dan kawan-kawannya itu kayaknya enggak mungkin bisa turun gitu ya. Sekalinya naik pasti akan stabil di harga segitu gitu ya. Mbak, terus ini ngomong-ngomong kalau untuk apa satu kemasan gitu ya 100 gram ini dijual berapa?
1: Satu kemasan itu saya jual 30.000 ya.
0: 30.000. Jadi 100 sudah, gram. Isinya sekitar berapa butir?
1: Oh, ini saya pakai yang jumbo. Okay. Jadi saya pakai yang premium. Kota premium itu sekitar antara 12 ya. 11 12 butir.
0: Oh.
1: Ya, jadi besar-besar itu.
0: Oke. Oh, berarti jenis bawangnya juga milih gitu ya?
1: Milih.
0: Kenapa iya, pakai yang itu? Apa bedanya dengan yang katakanlah yang lebih kecil ukurannya?
1: Kualitasnya lebih bagus yang besar ya. Jadi kita memang pakai yang premium. Kalau yang besar kan itu kan menyusut nanti. Kalau kita pakai yang kecil, kalau dimasak akan lebih kecil lagi.
0: Oh, lebih kecil lagi.
1: Makanya ini saya pakai yang jumbo. Oh. Yang jumbo, yang premium. Jadi kalau dimasak tuh ya menyusut tapi kan enggak begitu kelihatan.
0: Oke. 30.000 satu kemasan ya. Ya itu oke lah, worth it lah teman Pro 2 ya. Aku pikirnya tadi sampai ratusan ribu begitu ya.
1: Enggak ya.
0: Tapi semahal-mahalnya sampai harga bawang, Mbak Lia sudah berapa kali mengalami penyesuaian harga jual?
1: Dulu tuh pernah harga bawang lanang mentah itu mencapai harga 300.000 ya. Pernah. Saya
0: enggak batin sampai 300.000 sekilo.
1: Makan sendiri, nggak saya jual.
0: Oh gitu.
1: Oh, kalau saya jual, berapa?
0: Iya kan.
1: Saya masih mikir listriknya,
0: Iya
1: kan? Masih mikir tenaga juga. Terus apalagi sekarang kan harga plastik juga naik ya.
0: Situ.
1: Jadi menyesuaikan juga waduh. Akhirnya ya udah, saya waktu itu saya nggak jualan dulu.
0: Oke, tapi tetap produksi.
1: Tapi aku sendiri. Tapi sekarang berhubung udah mulai turun ya, satu kilonya sudah sekitar 90, 100 ribu, 50. Akhirnya saya bikin lagi.
0: Lumayan gitu lah ya, walaupun batinya gak banyak teman-teman. Bayangin, itu 100 gram 30 ribu.

0: enggak lah, gitu. Pokoknya kita enggak terkelat, bisa bayar listrik di rumah. Bisa untuk konsumsi sehari-hari, bisa untuk beli jarnya, untuk belajar. Alhamdulillah lah, cukup.
1: Oke, ini ada Agus yang tanya, wah keren ini, pangsa pasarnya seperti apa kak? Terus bahannya apa? Ada jenis bahan khusus? Kalau bahannya bawang lanang premium ya, sudah dijelaskan tadi. Nah ini kalau ngomong tentang pasar mbak, tadi udah ada sempat diceritakan juga pengiriman sampai luar kota, kemana aja nih?
0: Ke Jogja, ke Bandung.
1: Oh udah punya langganan di situ?
0: Batam juga ada, kan kita lewat medsos ya.
1: Oh pemasarannya online juga. Gimana-gimana kalau pemasarannya online lewat apa aja? Terus yang paling banyak yang offline apa yang online?
0: Yang saat ini yang banyak sih yang offline ya. Online juga ada beberapa. Kemarin juga kirim ke Gresik juga. Jadi saya pakai TikTok ya.
1: Oke.
0: Itu saya juga ada TikTok, akun TikTok yang namanya Aryan Craft di situ. Jadi saya lewat situ. Terus kemarin juga ada beberapa teman juga yang order. Jadi kan kemarin saya juga, teman saya kan juga banyak ya yang dari medsos itu, yang dari mulai dari saya yang jualan Aryan Craft itu, ya dari situ kita promosi.
1: Oh, customer lama yang diperkenalkan produk baru dari Aryan gitulah ya. Dan tapi tetap lebih banyak yang offline ya daripada
0: offline online. Ya. Okay. Sementara ini offline karena memang saya baru jalan sekitar 6 bulan ya.
1: Ini ada store-nya kah, outlet-nya atau sementara by order apa? Pre-order gitu?
0: Saya punya di rumah ada toko kecil sih.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tapi itu outlet-nya. Memang khusus benernya untuk Aryan Craft.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kan sekalian aja lah ya di terus itu. Oke, okay, oke. Okay. Mbak, tokonya di mana dong?
0: Di Jalan Merbabu nomor 4.
1: Merbabu?
0: Nomor 4.
1: Nomor 4. Ya. Kalau medsosnya tadi Aryan ya, Aryan Craft. Oke. Okay. Okay. Kalau yang kepo boleh di itu teman Pro 2 di kepoin di situ begitu ya. Khasiatnya tadi udah dijelasin ya sama Mbak Lia, salah satunya adalah intinya untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya, untuk stimulan untuk imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya insya Allah proses penyembuhan penyakit juga cepat. Yang tadinya gejala sakit bisa gak jadi sakit, ibaratnya ya. Seperti itu ya.
0: Ya ikhtiar gitu ya istilahnya.
1: Cara memasaknya pakai Magicom sementara ini begitu ya. Kalau mau bikin sendiri bisa pakai oven, tapi kayaknya recommended pasti lebih stabil yang pakai Magicom ya mbak.
0: Iya. Mm-mm. Itu sebenarnya juga pakai tisu juga bisa sih
1: membungkusnya, nggak perlu pakai aluminium foil bisa. Tapi kenapa pakai aluminium foil, lebih apa ya, lebih stabil panasnya?
0: Iya lebih stabil ke panasnya aja.
1: Oke. Terus wah ada yang saya juga konsumsi black garlic begitu ya, emang kerasa anget di badan, lebih fit dan nggak mudah sakit, emang begitu ya kerasa ya?
0: Iya betul. Tapi saya bilang itu nggak bisa langsung ya, itu ke itu ada yang 2 minggu ya. Konsumsi rutin terus 2 minggu itu yang mulainya kakinya tuh sakit. Setelah bangun tidur ya, setelah konsumsi rutin selama 2 minggu jadi sembuh. Okay. Terus enggak gampang capek, di badan lebih enak. Kayak gitu.
1: Oke. Terus kalau untuk ada campuran lain enggak supaya nyaman di perut? Enggak ada ya. Makan aja sesudah makan begitu ya. Black garlic bisa dikonsumsi mulai usia berapa tahun kak?
0: Umurai usia 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi memang sebenarnya kita kenalkan ke anak-anak itu mulai kecil, dari mulai dini. Jadi kan sekarang tuh makanan udah kayak gitu ya. Yang cepat saji, junk food gitu. Jadi memang kita enggak munafik ya. Kan pengin juga makan.
1: Iya, jajan perlu lah ya.
0: Ada ininya, apa namanya?
1: Mengimbangi.
0: Imbangannya di situ, jadi konsumsi black garlic.
1: Tapi kalau untuk anak-anak juga sehari sekali atau sehari mungkin sekali dua hari aja. Sekali?
0: Oh. Sehari sekali, kalau yang jumbo gini separuh aja.
1: Oke. Udah cukup lah ya. Mbak, sekarang kita ngomongin tentang duit begitu ya. Modal awal misalnya ada teman Pro 2 yang pengen lah ya nyobain begitu ya. Modal awal yang direkomendasikan Mbak Lia berapa? Terus kalau omsetnya Mbak Lia sendiri udah berapa?
0: Itu kalau modal itu kan tergantung besar kecilnya Magicom ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau punya saya kan cuma muatnya kan gak banyak. Dua antara 2,5 kilo sampai 2,5 itu ya. kemarin cuma 300 ribu aja.
1: Oke, 300 ribu udah bisa lah ya.
0: Kecuali kalau yang produksi yang maju

0: Vakumnya yang besar, yang bisa muat sampai 8-10 kilo, itu juga bisa lebih modalnya. Okay. Tapi memang lebih banyak setelah panennya kan lebih banyak ya. Nah itu lebih banyak juga.
1: Okay. Mbak Lia ngitungin nggak sudah berapa apa ya berapa pot atau berapa kemasan itu yang udah terjual?
0: Wah banyak ya, saya nggak.
1: tapi ada nggak sih Mbak rata-rata per bulan begitu bisa sampai keluar berapa?
0: Rata-rata per bulan omsetnya gitu?
1: Atau paling enggak spill deh lakunya berapa pot gitu.
0: Pokoknya saya sekali bikin kan bisa jadi sekitar 22 pot ya. Itu kan laku terjual. Okay. Jadi bisa dihitung sendiri kalau sebulan 12 hari berapa tuh?
1: Begini cara menghitungnya. 30 hari dibagi 12. Dikali 22. Iya. Dikurangi modal
0: sama ya. Listrik ya.
1: Silakan berhitung ya pakai kalkulator. Tapi pasti ada tantangan dong, Mbak, enggak mulus-mulus aja dong. Ya, selain trial error sebelum akhirnya dipasarkan, akhirnya menemukan formula yang pas setelah nih. Nah, setelah formulanya udah ketemu, bisnisnya juga udah mulai berjalan, masih ada tantangan enggak sih? Tantangan terbesarnya apa nih?
0: Saya ingin ini ya, mungkin lebih besar lagi kali ya.
1: Oke.
0: Pengin lebih besar lagi, lebih berkembang lagi.
1: Apa nih? Karena persaingan juga atau?
0: Bukan. Kalau saya tahu saya di Madiun itu kalau yang jual garlic itu nggak tahu ya. Kalau saya kan nggak ada gitu loh.
1: Okay.
0: Tapi saya kurang tahu juga kalau saya salah, saya mohon maaf. Cuman saya itu cari-cari di medsos itu belum nemu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kayak craft itu udah banyak yang bikin buket kan banyak banget ya. Kan saya udah ada mapnya juga kan. Jadi kalau saya nyari-nyari black di Madiun kok kayaknya kok belum ada. Jadi saya tuh pengennya lebih besar.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nanti kalau sudah semakin banyak orang yang kenal produk ini, bisalah ya, karena memang untuk membantu kesehatan banget teman Pro 2 begitu ya. Mbak, kalau ngomong tentang black garlic ini sebetulnya daya simpannya berapa lama?
0: Lama ya, kalau ini masuk kulkas bisa sampai 1 tahun.
1: Oh gitu. Tapi kalau di suhu ruangan?
0: Suhu ruang sekitar 3-4 bulan.
1: Itu ada nggak sih misal nih tanda-tanda dia masih layak dikonsumsi dan tidak, katakanlah kan kadang ya kita nggak tahu ya, kelembaban udara juga pengaruh gitu ya.
0: Saya ini belum pernah nyoba ya karena kan selalu habis ya. Di rumah pun itu juga 1-2 kilo itu satu bulan tuh habis.
1: Okay.
0: Jadi saya nggak pernah ini
1: menemukan tanda-tanda kerusakan.
0: Terus ini juga saya kasih ini kan silikon gel. Di setiap toples ada silikon gel untuk menyerap kelembapan. Tapi kalau konsumsi rutin ya insya Allah nggak sampai 1 bulan udah habis.
1: Kadang kan gini, mumpung lagi kaya iya nyetok banyak gitu ya. Jadi kalau untuk nyetok banyak di suhu ruangan bisa sampai 6 bulanan. Ya. Kalau di kulkas meskipun kusat bisa 1 tahun ya. Teman-teman dua ya, siapa tahu gitu ya mau nyetok lo buat apalah, karena mumpung Mbak nanti next apa harganya udah naik gitu ya, mumpung ini masih harga yang sama gitu ya, siapa tahu kan ya. Well, wah ternyata menarik ya. Tapi kalau menurut Mbak Lia sendiri gitu ya, seberapa optimis dengan potensi bisnis black garlic di Madiun dan sekitarnya ini?
0: Kalau saya optimis banget karena ini produk kesehatan.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Jadi biasanya orang itu kan itu juga kemarin rencana juga mau ini ya, mau konsinyasi sama apotek ya.
1: Oke. Okay.
0: Rencananya itu, tapi soalnya kemarin itu saya belum sempat ngomong, sudah habis duluan. Jadi ini sih belum sempat ngobrol kayak gitu loh. Sebenarnya kan mau konsinyasi juga. Sebenarnya mereka mau sih dititipin kayak black garlic gitu.
1: Tapi stoknya yang sudah sold out terus ya.
0: Iya, tapi terus belum sampai masuk, udah habis.
1: Berarti PR-nya adalah nambah magicom biar bisa nambah produksi gitu.
0: Lebih
1: lah
0: besar
1: ya.
0: Lagi. Amin, doakan ya.
1: Amin, amin. Ya siapa tahu ya nanti bisa sampai luar Jawa sudah.
0: Amin.
1: Siapa
0: amin.
1: Tahu nanti luar negeri ya, pakai menambah di e-commerce gitulah ya, Mbak ya. Wah, luar biasa banget obrolan kita kali ini ya. Mbak Lia pengen menyampaikan apa nih buat pendengar kita? Boleh seputar manfaat black garlicnya atau mungkin kasih tips gitu ya untuk membuka bisnis atau menjalankan bisnis black garlic.
0: Kalau saya ini ya untuk kemanfaatnya black garlic ya. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa. Bisa dicoba konsumsi. Untuk pemula bisa sehari 1-2 siung sehari. Jadi itu nanti insya Allah kalau pada waktu kayak musim kayak gini ya, ini kan musim rawan pancaroba ya, kadang hujan kadang panas, itu kan banyak yang sakit. Nah kalau kita dengan konsumsi black garlic, alhamdulillah kita fresh. Kalau kita fresh itu kita bisa aktivitas loh. Kalau kita sakit gak bisa ngapa-ngapain.
1: Makan juga gak enak. Ah,
0: betul.
1: Itu enak banget.
0: Gak bisa
1: gitu
0: kemana-mana.
1: Apalagi lagi bokeh itu juga enak banget gitu ya. Jadi jaga kesehatannya pakai black garlic ya, ya Mbak ya.
0: Kesehatan pakai itu.
1: Oke, Mbak Lia makasih banget. Ya. Buat para netizen, buat pendengar yang udah tanya-tanya, semoga sharing kali ini bisa menjadi inspirasi ya buat kamu yang ingin hidup sehat, menjaga kesehatan, ataupun membangun usaha sendiri ya dari pengalaman. Karena ini sekali lagi produk, Mbak Lia tadi bilang optimis karena ini produk yang menunjang kesehatan. Ya kenapa tidak, semoga nanti impiannya bisa semuanya terwujud. Amin. Begitu ya. Buat yang ketinggalan obrolan kita bisa simak lagi ya di channel YouTube RRI Madiun, Daily Boost from Black Garlic, teman Pro 2, obrolan kita di Muda Kreatif. Sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik

Terima kasih buat yang masih stay tune di 95,2 atau mendengarkan siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang Teman Pro 2. Waktunya informasi dari dunia olahraga bakal kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Di antaranya ada informasi seputar Timnas Indonesia U19 ya di Piala AFF. Kemudian ada juga informasi seputar MotoGP dan atlet Indonesia yang lolos final Speed World Climbing Series Madrid. Selengkapnya nanti satu persatu infonya bakal aku bagi buat kamu Teman Pro 2. Nikmati aja single-single pilihan masih di Santai Siang.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Teman Pro 2 Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A. Grup atau yang lebih dikenal sebagai Garuda Muda ini ya, datang dengan status juara bertahan dan kembali memburu gelar di depan pendukung sendiri. Turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2026 berlangsung di Indonesia pada 1 hingga 13 Juni 2026. Tiga stadion dipilih menjadi venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madia. Berdasarkan hasil undian, Indonesia U19 Teman Pro 2 bergabung di Grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat ya, karena seluruh tim ini punya ambisi lolos ke semifinal. Laga melawan Myanmar menjadi ujian paling penting nih Teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang skuad Garuda Muda ini akan menghadapi lawan ya, yang selain menjadi pertandingan pembuka, duel tersebut juga dapat menentukan langkah Indonesia dalam persaingan maju ke fase gugur. Atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang diperkirakan akan dipenuhi dukungan supporter Merah Putih. Bermain di kandang sendiri tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri buat tim asuhan Indonesia U19. Pada edisi sebelumnya Indonesia berhasil keluar sebagai juara ya, setelah menundukkan Thailand di partai final, dan gelaran tersebut menjadi momen plus modal kepercayaan bagi Garuda Muda Teman Pro 2 ya, untuk kembali tampil maksimal tahun ini. Ya meski begitu ya, Myanmar tetap tidak bisa dianggap remeh ya. Berdasarkan catatan pertemuan, Indonesia U19 masih kesulitan saat menghadapi Myanmar di level kelompok usia. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam di Grup A, di mana laga kontra Vietnam diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan dalam perebutan posisi puncak klasemen. Untuk lolos ke semifinal, Garuda Muda harus finish sebagai juara grup atau menjadi salah satu runner-up terbaik. Karena itu, setiap pertandingan di fase grup akan sangat penting bagi perjalanan Indonesia.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: hitam.
1: Teman Pro 2 geser ke MotoGP. Kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim 2026. Pebalap Aprilia itu kini unggul 17 poin dari rekan setimnya George Martin di posisi kedua. Bezzecchi mengumpulkan poin maksimalnya setelah tampil dominan sepanjang balapan kandang yang berlangsung pada minggu kemarin teman Pro 2, di mana hasil tersebut menjadi modal penting bagi pebalap Italia itu dalam perburuan gelar musim ini. Martin juga turut membawa keuntungan besar ya buat Aprilia pada GP Italia, sebab pebalap Spanyol itu finish kedua setelah melewati duel sengit melawan Francesco Bagnaia. Bagnaia harus pulas di finish ketiga teman Pro 2 ya. Pebalap Ducati itu mempertahankan podium dari tekanan Ai Ogura hingga garis terakhir, sementara Ogura kembali menunjukkan performa impresif meski start dari posisi ke-13 tapi mengakhiri balapan di urutan ke-4. Di sisi lain ada Fabio Di Giantonio yang menyelesaikan lomba pada posisi ke-5 ya, di mana hasil itu membuatnya kehilangan tambahan poin penting dalam persaingan klasemen. Pedro Acosta finish 6 ya setelah terlibat pertarungan sengit sepanjang lomba, sedangkan Marquez menyusul di posisi ke-7 usai kembali dari cedera bahu. Usai perlombaan, Bezzecchi mengungkapkan ini merupakan akhir pekan yang cukup sulit buatnya, namun dukungan dari penggemar menambah motivasinya untuk memenangkan balapan kali ini.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, diantaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Prodo, sebanyak nama atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol minggu kemarin. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri ya. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, di mana organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet muda yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut adalah Fredrik Leonardo, Anta Syafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka tampil mengesankan ya sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Fredrik sukses mengamankan tiket peringkat keempat setelah dia mencatatkan waktu terbaiknya yaitu selama 4,92 detik. Sementara itu, Anta Syafi

ada pada peringkat 10 ya, lewat catatan waktu terbesar ya, terbaik sebesar 5,04 detik, dan Raharjati menyusul di babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya yaitu 5,13 detik. Berbeda dengan tim putra, teman Pro 2, seluruh wakil tim putra Indonesia berhasil melaju mulus ya ke babak final. Tiga Sri Kandi andalan tanah air tersebut sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Mereka adalah Desta Madirita Kusuma Dewi, ada Raja Salsabila, serta atlet muda Berta Dikna Devi Surya Kusuma. Sebelum ini teman Pro 2 ya, jadi 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini sudah bertolak ke Madrid pada Rabu 27 Mei yang lalu, dan seluruh delegasi tersebut ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik pastinya daripada seri kejuaraan dunia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih lanjut kebersamaan kita di santai siang, santai banget. Cuman di luar sana memang panas banget teman Prodo ya. Tapi karena sepanas apapun itu kayaknya hatinya adem gitu ya. Apalagi kalau pundi-pundi rupiah udah mulai masuk ke rekening deh. Buat sebagian orang sih, gak semuanya. Ya karena kan tidak semua orang itu sama gitu ya. Jadi ada yang perlu disyukuri setiap hari teman Prodo ya. Termasuk mungkin saat ini kamu lagi kumpul sama keluarga, menikmati momen very long weekend, very very long weekend gitu ya. Sebelum besok mungkin kembali dengan realita, dengan kerjaan masing-masing di tanah rantau, ya gak sih? Ya deh teman Pro 2, masih berbagi kebahagiaan juga di momen libur, di hari ulang tahun, bukan, hari lahir Pancasila, siapa tahu ini juga hari ulang tahun kamu gitu loh maksudnya ya. Ya deh teman Pro 2, beragam informasi juga masih bakal aku bagi dari Panjaitan 10 Madiun buat kamu dimanapun aja teman Pro 2 ya. Informasi dari dunia hiburan, terus juga nikah tips masih bakal aku bagi buat kamu. Yang lagi mobile juga tetap bisa ya simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, film Pangku karya Reza Rahardian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar tersebut diumumkannya melalui media sosial resmi film Pangku, di mana dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. Festival film tersebut akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada 7 hingga 12 Juni 2026 mendatang. Teman Pro 2 yang mana akan bersaing ya bersama dengan 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pangku atau On Your Left menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahardian di dunia film layar lebar. Selama ini Reza dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Film tersebut diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikannya bersama Arya Ibrahim. Arya Ibrahim juga terlibat ya sebagai produser bersama Gita Farah, sementara naskah film ditulis oleh Reza Rahardian dan Felix Kenesi. Tentang Bishkek International Film Festival sendiri, Teman Pro 2 ini merupakan festival film internasional ya yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan Eropa, dan festival tersebut dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinematik artistik dari berbagai belahan dunia. Sebelum terpilih di Bishkek International Film Festival 2026, Pangku lebih dulu mendapat perhatian di kancah perfilman internasional. Film tersebut sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya di Santai Siang dengan informasi dari dunia hiburan. Wow, dari film Pangku yang mewakili Indonesia di kompetisi International Bicek Film Festival, Teman Pro 2. Ini kita ke musik ya. Jadi ada lagu baru dari Ariana Grande yang berjudul Heather I Met You Love Me, menduduki posisi puncak dalam jajak pendapat musik terbaru terbaik minggu ini versi Billboard. Single tersebut meraih lebih dari 50% suara saat jajak pendapat ditutup pada minggu waktu setempat kemarin, Teman Pro 2, di mana Ariana ini mempertahankan keunggulan stabil sejak jajak pendapat diterbitkan pada Jumat lalu. Karya ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana, Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang. Petal ini akan diedarkan ya melalui label rekaman milik Ariana, Babydoll Music, yang dilisensi kepada Republic Records. Ini menandai karya musik baru pertama Ariana di luar karir filmnya ya, sejak album Eternal Sunshine pada tahun 2024 yang menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard 200.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce Lee.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih ada serum dari ekstrak bawang putih yang bisa mengatasi jerawat? Adalah Damara Zahra Wibowo dan Dia Kusuma Dewi, mahasiswa dari program studi Sains dan Teknologi Farmasi ITB yang berhasil meraih gelar juara 3 dalam kompetisi karya tulis ilmiah Formalain 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang. Nah, dengan mengusung topik inovasi serum topikal berbahan dasar bawang putih untuk mengatasi jerawat akibat ketidakseimbangan mikrobiota kulit, karya mereka menjadi sorotan dalam ajang yang mengangkat tema eksplorasi bahan alam untuk pengobatan penyakit kulit. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pemanfaatan bahan alam lokal dapat dikembangkan melalui pendekatan ilmiah yang mendalam. Mengintegrasikan riset, kreativitas, dan pemahaman teori dalam perkuliahan, Damara dan Dea membuktikan bahwa inovasi berbasis ilmu farmasi memiliki peran penting dalam menjawab tantangan kesehatan yang nyata di masyarakat.
1: Ku tak

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mengapa perlu mencabut semua kabel di terminal listrik dan mematikan alat elektronik sesaat setelah pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, pastikan semua kabel di terminal listrik tercabut. Kemudian matikan semua alat elektronik yang menyala saat terjadi pemadaman. Cara ini dapat mencegah peralatan elektronik rusak ketika terjadi lonjakan daya dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, cara ini dapat mengurangi potensi korsleting saat listrik menyala kembali. Usai semua peralatan elektronik dimatikan, sisakan satu lampu saja dalam keadaan hidup sebagai tanda ketika nanti aliran listrik sudah menyala.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu termasuk orang yang gak bisa diem atau malas gerak? Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan rutin dalam aktivitas kreatif seperti menari, membaca, hingga bermain game video berpotensi membantu memperlambat penuaan otak, terutama pada usia lanjut. Peneliti dari SWPS University di Polandia menemukan bahwa aktivitas kreatif mendukung fungsi otak juga berhubungan dengan usia otak yang lebih muda. Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Nature Communication. Penelitian ini menganalisis data kesehatan termasuk pencitraan saraf dari lebih dari 1.400 partisipan di 13 negara. Sebagian partisipan merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dalam menari tango, bermusik, seni visual, dan bermain game strategi. Menurut psikolog dan Head of Center for Neurocognitive Research, SWPS University, Aneta Brzeziska, aktivitas kreatif menggabungkan berbagai unsur yang bermanfaat bagi otak. Aktivitas tersebut menuntut kemampuan kognitif melibatkan emosi, sering bersifat sosial dan membutuhkan koordinasi motorik halus. Hasil penelitian menunjukkan partisipan yang aktif dalam kegiatan kreatif memiliki usia otak yang lebih muda dibandingkan kelompok pembanding. Efek paling kuat terlihat pada individu yang telah mengembangkan keterampilan kreatifnya selama bertahun-tahun. Manfaat serupa juga ditemukan pada partisipan yang mengikuti pelatihan jangka pendek. Dalam studi pelatihan gym strategi, partisipan yang berlatih sekitar 30 jam menunjukkan penurunan usia otak sekitar 3 tahun, disertai peningkatan perhatian dan kinerja. Peneliti menyimpulkan bahwa otak orang dewasa tetap plastis dan dapat mengalami perubahan terukur dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga aktivitas mental melalui beragam kegiatan. Aktivitas berperan penting karena mendorong cara berpikir abstrak dan fleksibel.

0: Segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piknik menginap di hotel bintang 5 mungkin udah biasa gitu ya, walaupun itu sebetulnya juga udah mahal banget gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu menginap di hotel yang benar-benar unik gitu? Unik karena ini ada hotel yang bisa dibilang menjadi hotel terdalam di dunia. Terdalam yang kayak gimana? Jadi letaknya itu di perut bumi. Di Inggris Raya, kamu bisa benar-benar merasakan sensasi tidur di dalam perut bumi. Karena ada sebuah hotel yang dinobatkan sebagai hotel terdalam di dunia dengan kedalaman hampir 500 meter. Seperti namanya, Hotel Deep Sleep memang mewujudkan deep yang sesungguhnya. Jadi, tamu hotel diharapkan bisa tidur nyenyak atau deep sleep di tempat yang terdalam, deepest place di dunia. Hotel ini berada di kedalaman 1375 kaki atau 419 meter di bawah tanah dan terletak di bawah pegunungan Snowdonia, Wales. Untuk mencapai lokasi hotel tersebut juga lumayan ekstrim ya, karena tamu hotel perlu melakukan perjalanan lewat tambang batu terbengkalai di area Victoria. Kira-kira nginep di hotel terdalam di dunia biayanya berapa ya? Jadi untuk satu malam, untuk dua orang, biayanya ini 350 pound sterling atau kalau dikurskan ke rupiah kira-kira 6,5 juta rupiah. Sementara untuk kamar tipe gua, biayanya 550 pound sterling atau sekitar 10,2 juta rupiah. Dan uniknya, waktu pemesanan kamar juga terbatas. Tamu cuma bisa memesan kamar untuk Sabtu malam hingga Minggu pagi aja. Dan pada Minggu pagi, semua tamu wajib bangun pukul 8 pagi, lalu sarapan sebelum mulai pendakian kembali ke permukaan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya. Kali ini di lembar sore ceria edisi awal pekan 1 Juni 2026. Walaupun tanggalnya tanggal merah gitu ya, obrolan sore ceria bakal tetap hadir ke ruang dengar kamu. Nanti aku bakal ajakin kamu untuk kembali menyimak obrolan bareng sama salah satu siswa berprestasi ya, Putri Pesona Prestasi Indonesia. Siapakah dia dan seperti apa obrolannya? Stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, kita ketemu lagi di obrolan sore ceria barengan Sobat Kania. Di edisi kali ini kita akan berbincang bersama sosok perempuan muda yang gak cuma berprestasi tapi juga membawa semangat percaya diri, kecerdasan dan kontribusi bagi generasi muda Indonesia. Ada ajang semacam beauty pigeon teman Pro 2, duta dan apapun itu begitu ya. Bersama Putri Pesona Prestasi Indonesia 2025 sudah di studio Pro 2 sore hari ini. Halo. Ini boleh kenalan dulu ya. Kenalkan diri kamu, namanya siapa, panggilannya siapa, terus kesibukannya ini apa?
1: Halo teman-teman, perkenalkan saya Rikisha Lofi yang akrab dipanggil Lofi. Saya kali ini masih duduk di bangku kelas 11 di SMK Farmasi Bina Farma.
0: Wah, masih SMA ya. Panggilannya Lofi. Kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA gak sih? Waduh, tapi sudah menjadi Putri Pesona Prestasi Indonesia 2025. Ini semacam beauty pigeon seperti itu gak sih? Ajang pemilihan duta seperti ya, itu. Oke. Tapi dari banyaknya ajang-ajang serupa nih, Lofi gitu ya, Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025 itu sebetulnya ajang yang seperti apa sih? Terus penyelenggaranya siapa? Lebih ke bidang apa juga?
1: Nah, untuk Putri Pesona Prestasi ini ada putra dan putri ya kak. Ini ajang untuk menampung segala bakat dan potensi yang pastinya jiwa-jiwa muda di Indonesia ini, untuk menampung segala ajang-ajang dan untuk membantu meraih Indonesia Emas 2045. Untuk ini diselenggarakan oleh CV Pesona Prestasi Indonesia sendiri.
0: Oke. Terus kamu tahu gitu ya, ajang pemilihan ini dari mana Lofi?
1: Awalnya itu lewat beranda di Instagram ya kak. Terus ada kelas sebelumnya yang menawarkan saya untuk coba deh kamu ikut ajang ini, kayaknya kamu cocok gitu. Saya direkomendasi oleh kakak kelas juga. Terus kebetulan itu lewat di beranda saya. Saya cek-cek, saya scrolling-scrolling. Ternyata deadline-nya masih lama ini. Terus akhirnya saya coba-coba untuk ikut daftar iseng-iseng gitu awalnya. Terus akhirnya mengikuti tahap-tahap persyaratan yang di situ. Mulai dari awalnya ada cek berkas-berkas, lalu sudah melewati tahap wawancara, lalu pengiriman profil diri sendiri dan gitu.
0: Dan lain-lain ya, persyaratan lain. Tapi by the way, ini skupnya apa? Regional kah? Se-Indonesia kah? Atau kayak gimana?
1: Se-Indonesia.
0: Se-Indonesia.
1: Wow. Ya. Untuk CV-nya Pesona Prestasi Indonesia ini sendiri ada di Pontianak.
0: Oh gitu.
1: Ya. Untuk saya kemarin prosesnya pemilihan ini tuh full online ya kak. Jadi kayak karantina juga online, wawancara online. Nah kebetulan kemarin di bulan Februari itu ada pertemuan offline, tapi sayang sekali saya belum bisa ikut karena ada di Pontianak.
0: Oh gitu ya. Jadi semuanya online begitu online, ya. Termasuk di macam kayak apa sih, kayak final show-nya juga online ya. Juga oh online. Gitu. Jadi memudahkan sih, maksudnya gak perlu mobilitas yang kayak gimana-gimana. Jadi ya, pasti kamu tetap bisa melakukan apa ya, aktivitas kamu sehari-hari sebagai ya, pelajar. Terus ini siapa aja nih kompetitor kamu? Maksudnya ajang ini tuh diikuti oleh siapa? Maksudnya kan ada ya ajang-ajang pemilihan duta yang tingkat SMA dan juga mahasiswa atau maksimal umur berapa kayak gitu-gitu?
1: Ini diikuti oleh seluruh jiwa muda di Indonesia kak, mulai dari kemarin persyaratan itu dari umur 14 sampai 20 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 10 dan saya mencoba kesempatan itu.
0: Oke. Okay. Dan ini adalah pertama kali kamu ikut ajang seperti ini?
1: Kalau duta yang nasional ini saya pertama kali. Tapi kalau dari kegiatan-kegiatan lain saya sudah banyak mengikuti organisasi-organisasi juga.
0: Oh, oke. Misal.
1: Ini yang di tingkat provinsi saya juga aktif menjadi pengurus rohani Islam tingkat provinsi Jawa Timur. Kalau di kota saya ada pengurus rohani juga tingkat SMK Sekota Madiun. Kalau di sekolah sendiri nih, saya sedang aktif juga menjabat sebagai ketua OSIS periode 2025-2026, juga sebagai pemangku adat pramukanya. Ya, kalau pengurus rohaninya juga sudah jelas di Jawa Timur dan Madiun di sekolah pasti ya.
0: Agak impossible sih menurut aku ya, kamu adalah siswa sekolah kejuruan gitu ya. Apa farmasi?
1: Ya, farmasi.
0: Di bidang farmasinya. Iya. Terus kamu bisa ikut semua organisasi itu, jadi ketua OSIS pula, kayaknya aduh. Kehidupan kamu ya. Aku yang apa kamu ceritain aja, kayaknya seharian kamu kayak enggak ada waktu untuk diri kamu sendiri. Kayak gitu enggak sih, atau kamu gimana cara kamu mengelola gitu ya waktu kamu, padahal kan harus ada praktek juga enggak sih sampai sore-sore. Kalau di SM kan misalnya lebih dari sekedar full day ya.
1: Kalau keorganisasian ini saya tuh sudah hobi ikut seperti itu dari SMP Kak. Saya MTS di MTSN Kota Madiun. Dulu dari SMP saya sudah ikut-ikut kegiatan organisasi, dari kayak dulu di SMP saya menjadi sekretaris OSIS juga, ikut pramuka juga, dan aktif juga di kegiatan-kegiatan lombanya. Ikut duta perpustakaan di SMP juga.
0: Oke. Ya, jadi kamu memang sudah aktif sejak SMP.
1: Sudah.
0: Ibaratnya sekarang kalau kamu lebih sibuk udah enggak kaget lagi. Tapi kan beda ya. Kalau SMP mungkin secara beban pelajaran juga beda dari sekarang gitu. Kamu enggak merasa salah memilih dan mengambil semua aktivitas-aktivitas itu?
1: Awalnya sih masuk SMK ini agak kaget ya Kak, karena emang adaptasinya itu lebih beda dari SMP. Ternyata oh, di SMA ini sesibuk ini ternyata. Dari praktek, dan kalau di Bina Farma ini hampir setiap hari tuh ada ujian Kak.
0: Hafalan lebih
1: tepatnya. Iya benar, hafalan nama-nama obat ya gitu. Ada sehari gitu ada 70 nama obat seperti itu Kak. Jadi waktu pertama kali masuk di SMK itu juga agak kaget. Ternyata beda juga dari pas zaman SMP.
0: Butuh adaptasi gitu. Berapa lama waktu itu?
1: Awalnya itu saya dari MPLS itu saya kan daftar sudah jalur prestasi ke SMK Farmasi.
0: Tidak
1: ini.
0: Diragukan ya.
1: Saya daftar jalur prestasi, jadi kayak guru-guru tuh udah Ini gitu, sudah ada sertifikatnya gitu kan. Waktu itu saya ditunjuk awalnya ikut lomba MC. Baru masuk Kak itu, baru masuk kelas 10. Tiba-tiba saya disuruh ikut lomba MC di Kuarcap, lomba MC Pramuka. Nah dari situ saya mulai percaya dan saya mulai mengembangkan di SMK untuk melanjutkan juga sebagai OSIS ini.
0: Oke. Dan gak berkat gitu ya kemampuan public speaking kamu, kamu akhirnya ikut Putri Pesona Prestasi Indonesia 2025. Tapi expect gak sih, nyangka gak sih kamu akhirnya bakal menjadi bagian dan bakal menyandang gelar ini gitu?
1: Karena iseng itu tadi ya Kak, jadi kayak coba aja lah dulu ya gimana
0: beban,
1: gitu ya.
0: Ada target begitu ya. Tapi by the way, sekolah tahu dong kamu ikut ajang ini?
1: Tahu. Sekolah juga support Kak.
0: Karantinanya berapa lama?
1: Waktu itu hampir satu minggu. Jadi kita satu minggu itu full kayak materi-materi online. Jadi full Google Meet, Zoom meeting seperti itu. Kita bertemu dengan narasumber-narasumber dari luar untuk mengasih materi-materi itu saat karantina.
0: Oke, seminggu proses dari karantina sampai ke final begitu ya. Kamu tahu gak sih waktu itu jumlah pesertanya berapa?
1: Waktu itu yang daftar ada seratusan Kak, tapi untuk yang dijaring 40-an ini.
0: Oke, dan kamu termasuk di situ. Maksudnya dari 40 itu mengemban tugas yang samakah atau dibagi per apa ya, bisa dibilang per divisi gitu?
1: Iya, ada per divisinya, per bidang. Kebetulan saya menjadi ketua di literasi digital. Karena waktu saya menampilkan profil, saya itu sudah hobi menulis juga. Kebetulan ikut ajang-ajang lomba menulis itu sudah banyak. Jadi di situ saya terpilih menjadi literasi digital.
0: Oh, kamu nulis apa?
1: Kebetulan buku saya sudah ada yang terbit satu Kak. Aduh. Dibantu oleh Binar Publisher. Judul bukunya Derap Kata Detak Rima.
0: Apa itu isinya? Puisi kah, novel atau
1: cerpen?
0: Cerpen.
1: Ya, oh, lebih ke cerpen. Isi keluarga itu isinya.
0: Oh, kapan-kapan kayaknya kamu harus bawa buku kamu ya untuk kita pamerkan ya Lovi ya. ingetin ya teman Pro 2, kita tagih ya Lovi dengan bukunya gitu ya. Kita balik lagi, oh berarti kamu karena apa ya, kamu sudah mencantumkan itu di CV kamu begitu ya, yeah. Kamu penulis buku akhirnya di bagian literasi digital begitu ya. Emang gak ada bagian-bagian kesehatan farmasi gitu di divisi
1: waktu
0: kamu?
1: Waktu itu saya masih, waktu daftar masih baru nyemplung banget gitu di farmasi. Jadi belum terlalu kesehatan. Saya ambilnya juga lebih ke bidang saya
0: di situ.
1: Iya, lebih ke bidang saya yang menulis itu.
0: Padahal sebetulnya ada?
1: Ada.
0: Tapi ini masa jabatan berapa tahun?
1: Masyarakat ada. Untuk masa jabatannya 2 tahun kak. Nah, dari 2025 sampai 2027.
0: Kenapa kamu gak masih change aktif aja gitu kan? Ini sudah berjalan. Gak mungkin ya. Atau gimana? Sebetulnya bisa change divisi gitu gak sih?
1: Dari awal sudah di itu kak.
0: Sudah di ya. Oke. Jadi kalian bekerja ber-40. Nah sekarang aku mau tahu nih, Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025 begitu ya. Putri Pesona Prestasi Indonesia yang ada Beauty Pigeon biasanya lebih concernnya di pariwisata, kemudian di pendidikan. Nah kalau Putri Pesona Prestasi Indonesia ini concernnya di bidang apa sih? Atau mungkin bidang apa saja? Karena tadi kamu bilang ada beberapa divisi, bisa disebutkan itu?
1: Bidang apa saja kak ini sebenarnya? Kalau untuk seperti materi-materi seperti karantina kemarin itu masih terus berjalan. Jadi setiap bulan di Putri Pesona, Putra-Putri Pesona Prestasi Indonesia ini mengundang narasumber untuk mengasih materi-materi. Mulai dari materi public speaking, materi bagaimana cara kamu mengembangkan prestasimu itu begitu. Jadi untuk divisinya ada literasi digital, terus ada kesehatan masyarakat itu tadi. Apalagi ya kak? Seperti itulah.
0: Ada beberapa divisi begitu ya.
1: Iya, ada beberapa divisi.
0: Nah, terus gimana project-projectnya atau action-nya itu seperti apa? Kalian ini menjadi duta yang kemudian dari ilmu-ilmu yang kalian dapat kalian implementasikan ke masyarakat atau setidaknya sesama kalian remaja, anak muda, atau seperti apa sih sistemnya, sistem ya, kerjanya?
1: Kami mendapatkan bikin program kerja itu yang pertama untuk memberikan ilmunya ini langsung ke daerahnya masing-masing. Jadi karena kami nasional, tersebar di beberapa daerah, dan kebetulan teman saya yang dari Madiun ini ada juga dari Kabupaten Madiun, kami berkolaborasi untuk menyampaikan ini di daerahnya masing-masing, seperti itu. Dan untuk kegiatan online-nya, karena saya divisi literasi digital, program kerjanya seperti memposting kegiatan literasi-literasi di Instagramnya.
0: Oke, dan yang sudah apa ya, berarti ini sudah hampir setahun gak sih?
1: Iya, sudah. Pendaftaran di bulan Agustus 2025.
0: Hampir setahun kemarin. Ini ya. Kamu udah ngapain aja nih? Dan yang menurut kamu paling berkesan begitu ya, setelah kamu menyandang Putri Pesona Prestasi Indonesia?
1: Kalau yang paling berkesan itu dapat teman-teman online kak. Itu dapat teman-teman online itu banyak banget. Jadi setiap malam, gak setiap malam juga, sering gitu kita tuh sharing-sharing cerita-cerita. Kayak aku di sini ketosis, kamu di sana gimana? Sama. Terus akhirnya kita sharing-sharing kegiatan kita seperti itu. Terus kemarin juga mau rencana di bulan depan ini untuk kunjungan ke SMK SMA lain begitu, untuk sosialisasi terkait open recruitment Putri Pesona Prestasi Indonesia yang 2026.
0: Oke, kalau kegiatan yang apa ya, langsung bersinggungan langsung begitu ya dengan masyarakat atau dengan khalayak yang sudah kalian kerjakan apa aja nih?
1: Kalau yang bersinggungan langsung offline belum ada sih kak, kalau saya sendiri ini.
0: Kalau online?
1: Ya kalau online lebih itu Zoom meeting seperti itu tadi. Kita memberikan materi kepada khalayak luar, masyarakat-masyarakat.
0: Karena kamu divisi literasi digital, misalnya ada sekolah-sekolah gitu ya yang pengen bikin kayak macam seminar online gitu ya tentang literasi digital, berarti kamu bisa dong?
1: Bisa, ya.
0: Karena apalagi sekarang ini ya PP Tunas, cia, yang under 16 tahun pada galau karena aksesnya dibatasi gitu ya. Ini berarti termasuk dari divisi kamu ya. Tapi kamu gak harus hafal detail isi undang-undangnya dan aturannya gak ya? Tapi sejauh ini sudah ada dari sekolah-sekolah gitu yang kolaps untuk mengisi materi literasi digital ini?
1: di, lebih ke online juga itu kak. Kita memberikan seminar online itu terkait meningkatkan minat literasi anak muda sekarang gitu.
0: Oke, tapi misalnya ada yang minta offline begitu, is okay. Apalagi kalau sekarang kan zaman MPLS itu kan kadang ada forum di mana siswa-siswa baru tuh dikasih ya orientasi semuanya, mungkin termasuk literasi digital. Bisa nih ya ke Lofi, teman Pro 2. Wow, aku sapa-sapa dulu yang udah hadir di channel YouTube-nya RRI Madiun ya. Ada ini teman-temannya semua nih, ada Dwi Falsa, katanya semangat Lofi. Iya iya iya ya, cemut ya. Ada Imron Masruri hadir, Dilan siapa nih?
1: Guru saya, Pak Imron.

0: Tapi kalau ngomongin tentang menjadi seorang duta, bisa dibilang seperti itu ya, dampak yang paling kamu rasain ya setelah kamu menyandang gelar sebagai Putri Pesona Prestasi Indonesia itu apa sih, Love?
1: Yang jelas saya lebih percaya diri ya kak, nggak cuman di Putri Pesona Prestasi ini, tapi karena saya mengikuti banyak organisasi itu tadi, saya lebih, dulu tuh saya orangnya penakut banget kak, apalagi dulu tuh saya tuh pernah kena bullying waktu SD itu, jadi dari situ tuh saya takut untuk melakukan apa-apa seperti itu, takut untuk mencoba, dan akhirnya berkat support kedua orang tua saya mulai bangkit lagi di SMP itu. Saya mulai mengikuti, cobalah ikut organisasi-organisasi ini begitu, hingga sampai sekarang ini. Dan saya bisa membuktikan kalau saya nggak sepenakut itu.
0: Tapi apa nih, momen kelas balik kamu pasti ada ya, selain support terus gitu ya, pasti ada satu momen yang akhirnya membuat seorang Lovi, ya deh kayaknya aku harus berani tampil begitu. Apa nih, ada momen nggak? Ada sebuah titik balik nggak? Akhirnya kamu benar-benar bisa bangkit sampai dengan sekarang ini.
1: Itu kak, ya dari bullying itu kak. Dulu tuh saya pernah juga dibully habis-habisan gitu. Ya, dibilang Lovi gini, Lovi begitu.
0: Okay. Akhirnya kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka bilang begitu ya.
1: Betul. Akhirnya dari bully itu tuh, dari awal mula saya menulis, dari saya dibully seperti itu, saya suka nulis diary. Tanggal ini, hari ini, gini, saya begini gitu. Akhirnya dari SMP saya kembangkan, saya collab dengan perpustakaan di SMP saya. Hingga saat ini alhamdulillah sudah menerbitkan satu buku.
0: Asik. Sebenarnya aku penasaran loh bukunya seperti apa. Kayaknya next ya, Lovi ya, kamu mampir lagi di apa, sorry ceria, bawa buku kamu, kita bedah buku deh ya, isinya seperti apa. Tapi karena memang cocok sih kalau dia menjadi duta literasi ya di Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025. Well, banyak prestasi pastinya, sebetulnya gitu ya. Persyaratan atau kriteria apa sih yang paling dicari di ajang pemilihan Putri Pesona Prestasi Indonesia ini?
1: Public speaking kak, itu yang paling penting, public speaking. Karena dari awal tes itu, tes public speaking itu diutamakan.
0: Oke.
1: Karena berarti emang ajangnya online, banyak memberikan seminar-seminar online itu tadi, kita harus berani untuk berbicara gitu.
0: Oke, tapi maksudnya bukan berarti aku harus punya segudang prestasi dulu untuk bisa apply, tidak ya?
1: Ya, itu juga sebenarnya kak.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Harus namanya berapa duta sertifikat?
1: Pesona prestasi.
0: Gimana? Harus ada minimal jumlah sertifikat apa ya, prestasi?
1: Minimal enggak. Dari profil itu, profil yang waktu daftar itu hanya menunjukkan kamu punya prestasi apa, talenta apa, untuk kamu layak masuk ke Putri Pesona Prestasi ini.
0: Tapi itu bisa akademik dan akademik dong.
1: Bisa.
0: Okay. Dan kalau menurut kamu apa yang membuat kamu akhirnya menjadi Putri Pesona Prestasi Indonesia?
1: Dari itu tadi kak, terbitnya buku yang diincer itu.
0: Itu
1: dari
0: poin awal, plus banget gitu.
1: Iya, yang diwawancara yang ditanyakan juga itu. Dari menerbitkan buku itu. Emang dari SD saya sudah hobi menulis-menulis.
0: Jadi ibarat bakatnya itu sudah terwujud begitu ya. Dan bentuknya buku itu gitu ya. Judulnya apa?
1: Derap Kata Detak Rima.
0: Aduh, Derap Kata Detak Rima, puitis itu gitu ya. Tapi kamu juga suka nulis-nulis puisi kayak gitu?
1: Kalau puisi kurang kak, saya lebih ke cerpen-cerpen.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ke cerpen. Ya. Terus kalau untuk musik, olahraga?
1: Untuk olahraga saya pernah mengikuti pencak silat seni gitu. Tapi sekarang karena sibuknya Bina Farma ini, saya berhenti untuk ikut latihan itu.
0: Jadi lebih ke olahraga ya, daripada seninya gitu ya. Well, kalau ngomongin tentang menjadi seorang duta begitu ya, pastinya harus percaya diri. Lovi, gimana cara kamu bisa meningkatkan percaya diri sejak, pasti ada perjalanan ya, kamu dibully dulu, kemudian butuh waktu pastinya untuk pulih, untuk bisa apa, menumbuhkan keberanian. Apa sih yang bisa meningkatkan percaya diri kalau menurut Lovi?
1: Dari awal saya di MTS itu mulai ikut daftar OSIS dan akhirnya menjadi inti OSIS. Itu menjadi inti OSIS juga gak disengaja kak. Di situ ada debat OSIS, debat calon ketua seperti itu. Di situ saya mulai meningkatkan kepercayaan diri saya. Dan saya dikasih kesempatan, banyak kesempatan waktu di di SMP hingga sekarang menjadi MC juga.
0: Oh,
1: di okay. acara besar sampai seperti wisuda kakak kelas. Kemarin ini di SMP saya menjadi

0: di MC di itu perayaan Natal dan Tahun Baru.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti nanti kalau kamu wisuda kamu MC sendiri.
0: Enggak dong, ada adik kelas penerusnya nanti.
1: Ya, tapi ada gak sih kayak macam kelas public speaking begitu di sekolah kamu? Atau kamu mungkin bisa menjadi pionirnya nih, Lovi?
0: Kalau kelas public speaking, saya belum pernah mengikuti ya kak. Jadi ya belajar dengan guru-guru biasa. Kalau yang private kelas public speaking begitu,
1: kamu
0: saya
1: kamu bikin enggak aja kayak komunitas atau ekskul public speaking itu. Boleh gak sih? Kayaknya bisa deh. Jadi biar nanti ada generasi-generasi yang lain gitu loh, Love. Dan siapa tahu nanti teman-teman kamu, adik-adik tingkat kamu bisa ikutan ajang-ajang serupa gitu ya. Kan nambah portofolio juga nih. Wah.
0: Semoga ya kak, semoga, nanti bisa.
1: Tapi apa perubahan yang paling signifikan yang kamu rasakan, Love, setelah kamu terpilih menjadi Putri Pesona Prestasi Indonesia?
0: Untuk perubahannya saya di public speaking lebih terbiasa juga kak, lebih berani ngomong di depan banyak orang, lebih pede itu.
1: Nah, ini Pak Imron ya, kayaknya Pak Imron lagi deh. Ini nanya nih, Love, gimana cara kamu? Mana tadi ya loh, kok hilang sih? Gimana intinya, gimana cara kamu hilang chatnya gitu ya, intinya gimana cara kamu untuk menyeimbangkan begitu ya kegiatan KMB dan di luar KMB gitu. Sekilas tadi aku baca deh,
0: KBM kak.
1: Oh KBM ya, iya. Iya.
0: Kegiatan KMB belajar sih, mengajar ya. Ya ini di Bina Farma tuh bener-bener sibuk banget tadi, dari kegiatan praktek, hafalan, ulangan, ini itu bla bla. Untuk cara menseimbangkannya ya, saya itu memprioritaskan yang terpenting terlebih dahulu. Yang jelas saya nggak memotong jam pelajaran untuk alasan rapat cuma-cuma seperti itu.
1: Nggak banyak-banyak minta dispen begitulah ya.
0: Susah juga kak minta dispen kalau di Bina Farma.
1: Susah ya.
0: Tapi kalau sekalinya ada acara, support banget ini sekolahan ini.
1: Kayak gitulah ya, karena mungkin juga padat kan ya jadwal apa kegiatan belajar di kelas sama prakteknya. Kalau di SMK kan padat gitu ya. Kalau keseringan kita di spam terus nanti gimana, ketinggalan juga. Tapi kamu pernah nggak sih merasa ketinggalan di sekolah gitu dan harus benar-benar ngebut gitu?
0: Pernah sampai waktu itu saya meminta ke guru praktek saya sendiri, Bu minta tolong ajarin materi ya kemarin, saya ketinggalan seperti itu.
1: Akhirnya sebetulnya repot sendiri juga gitu ya. Tapi gimana? Kamu merasa bahwa kamu ada target nggak sih kayaknya, atau bisa mengukur begitu ya? Kayaknya ini kayaknya aku udah kebanyakan deh, atau mungkin segini aku masih bisa nambah kegiatan, atau mungkin dan sebaliknya kamu harus mengurangi kegiatan gitu.
0: Menurut saya ini sudah imbang ya kak. Okay. Malah inginnya saya tuh ingin lagi,
1: nambah
0: pengen
1: lagi.
0: Nambah lagi.
1: Aduh, gitu. Kayaknya anak ini kebanyakan energi deh ya. Kamu kebanyakan MBG kan?
0: Saking di rumahnya itu sepi kak.
1: Oh, gitu.
0: Ingin pengennya tuh kegiatan di luar terus gitu.
1: Tapi jenuh gak sih? Ini ada yang tanya, jenuh dong pastinya. Terus harus gimana ngilangin kejenuhannya?
0: Jenuh gimana?
1: Jenuh kan pasti dengan ritme kegiatan yang seperti itu dan padat. Dan by the way kamu punya me time gak sih?
0: Enggak jenuh kak, malah seru. Justru punya teman-teman, apalagi yang dari Rohis provinsi juga ini masih aktif sampai sekarang. Itu punya teman dari berbagai daerah.
1: Capek kali loh gitu ya, apalagi kalau pas ulangan terus kamu ada kegiatan, gimana ngapalinnya gitu ya. Gimana ya, kalau nggak anak jenius kayaknya
0: nggak juga kak.
1: Tapi pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan begitu ya, untuk karena kesulitan untuk di akademik kamu, karena kamu memang harus menyeimbangkan sebegitu sibuknya kegiatan-kegiatan kamu, pernah nggak?
0: Justru saya merasa akademik saya itu nggak yang sewah itu, nggak semenengah ke atas itu, nggak anak paralel yang anak ambis gitu. Saya harus meningkatkan prestasi atau kegiatan saya di luar akademik gitu. Jadi tapi nggak bermaksud juga saya apa ya punya kegiatan di luar terus melupakan pelajaran gitu, enggak juga. Saya tetap menyeimbangkan kegiatan.
1: Intinya enggak menomorduakan sekolah ya, gitu
0: betul.
1: Ya. Kalau menomorduakan kayaknya udah enggak direstui sama orang tua nih ikut-ikut sebanyak itu. Tapi pernah enggak sih di apa ya dikomplain sama orang tua? Ini kayaknya karena kamu kebanyakan kegiatan gitu.
0: Enggak.
1: Ya.
0: Malah orang tua tuh support. Dia kamu ikut ini gitu. Kayak, mah saya kepilih jadi Rohis ini, saya kepilih ini, saya ikut ini. Orang tua support selalu kak. Gitu.
1: Sekarang kamu jadi public figure dong ya di digital. merasa gitu gak sih?
0: Aduh, gak mau meroket kak.
1: Tapi kamu masih pengen ngapain sih love? Dalam arti ketika kamu masih menyandang gelar sebagai putri pesona prestasi Indonesia, atau nanti setelah kamu dalam tanda kutip lulus begitu ya dari status ini begitu ya, kamu pengen ngapain sih gitu loh? Dimulai dari status kamu yang sekarang ya sebagai putri pesona prestasi Indonesia dan dampaknya setelah nanti kamu lulus begitu.
0: Yang jelas ingin terus mengembangkan ya kak, enggak lulus purna dari putri pesona prestasi Indonesia terus enggak ngapa-ngapain gitu, enggak. Saya pengen terus nanti waktu di kampus, waktu kuliah juga pengen terus aktif dalam kegiatan-kegiatan. Karena itu tadi pengaruhnya tuh sangat besar sekali untuk menjadi lebih percaya diri, meningkatkan public speaking saya, itu banyak banget pelajaran yang diambil.
1: Ada gak sih impian atau target terbesar kamu tuh apa gitu?
0: Sukses, membahagiakan kedua orang tua. Kalau ditanya target ya kak, iya seperti itu.
1: Karena kan dalam arti kamu seaktif ini, kamu juga ikut ajang-ajang beauty pageant dan lain sebagainya, pasti kan ada impian satu titik pencapaian begitu ya yang kamu bidik mulai dari sekarang, ada gak? Atau ya intinya selama kamu masih punya energi, kamu lakukan saja semua ya.
0: Ini gimana ya kak? Maaf kak, bisa diulangi lagi ya?
1: Ada gak sih target tertentu khusus begitu ya yang kamu bidik mulai dari sekarang kamu rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini?
0: Kalau untuk waktu terdekat ini kak, karena saya sudah kelas 11, ini udah mau PKL. Target terdekat ini cuman ingin mengejar kampus impian dulu begitu.
1: Pengen kuliah lanjut di farmasi?
0: Rencananya ya mau lanjut di farmasi.
1: Semoga lah ya, semoga nanti portofolio-portofolio seperti ini bisa memuluskan gitu ya. Iya, memuluskan.
0: Amin.
1: Bener dong ya, karena kan zaman sekarang memang jalur prestasi apapun itu sebuah apresiasi sih kalau menurut aku ya. Apresiasi dari usaha biar kita termotivasi nih untuk bisa maksimal belajar, kita bisa maksimal dalam berkegiatan juga gitu ya. Karena kalau semua itu tidak dihargai dalam tanda kutip kan kayaknya juga capek-capek gitu ya. Love, apa yang pengen kamu sampaikan gitu ya buat anak muda di luar sana, buat teman-teman kamu dan buat Pak Imron yang katanya besok nyuruh kamu ngadep beliau.
0: Pak Imron, ya.
1: Iya.
0: Singkat, kalau buat teman-teman, jangan takut untuk berkembang. Jangan takut untuk memulai, karena semua memang butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan mie instan saja yang namanya instan harus direbus dulu.
1: Bisa sih dicamilin tapi gak nikmat ya. Iya. Buat Pak Imron.
0: Pak Imron.
1: Pak Imron guru apa sih?
0: Pak Imron kalau di sekolah saya guru agama Islam.
1: Oke.
0: Ya, tapi Pak Imron itu juga multi talent kak, sebagai pembina pramuka saya, sebagai pembina rohi saya. Jadi yang terus membawa saya itu dibantu juga oleh Pak Imron.
1: Sepertinya ini si Lovi terinspirasi dari multitaskingnya Pak Imron begitu. Tapi ada nggak sih sosok idola kamu begitu yang bikin kamu termotivasi juga nih untuk bisa apa ya, melakukan banyak hal, gak habis energinya?
0: Ada kak, ada. Kalau public figure itu Fania, yang penulis juga itu.
1: Oke.
0: Iya, saya terinspirasi karena Fania, kak Fania itu penulis juga sebagai duta SMA. Jadi menurut saya tuh langkah saya harus sesukses kak Fania gitu, menjadi penulis yang sudah terkenal menerbitkan beberapa buku gitu.
1: Semoga nanti lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Ya. Termasuk mungkin siapa tahu kamu menerbitkan buku resep apa gitu ya. Love, makasih ya buat sharing-sharingnya. Next time kita tungguin gitu ya bedah buku kamu ya. Detak kata,
0: derap kata, detak rima.
1: Detak kata, detak rima. Ya,
0: betul.
1: Ya, ditungguin ya Love ya.
0: Iya. Semoga ya kak bisa ketemu lagi nanti.
1: Pasti ya, dekat situ aja gitu ya. Terima kasih juga, waduh, buat fans-fansnya Lopi yang seabrek ini yang sudah ngasih support di channel YouTube RRI Madiun. Bisa dibaca sendiri komennya. Ya. Oh nanti ya, karena live chat nanti karena udah kehapus ya. Abis ini deh ya di kolom komentarnya ini.
0: Scroll sendiri ya.
1: Atau ini ramein lagi nih ya edisinya si Lofi, teman Pro 2. Terima kasih juga buat kamu yang udah simak obrolan kita. Semoga dari semangatnya Lofi, dari aktifnya dia bisa nular ke kita semua gitu ya. Daripada gabut, gak ngapa-ngapain, boring gitu ya, cuma rebahan aja, gak dapat apa-apa, dapatkan banyak prestasi yang nanti bisa akan membantu memuluskan gitu ya, kamu meraih cita-cita. Oke, buat yang ketinggalan obrolan kita, bisa simak lagi ya di channel YouTube RRI Madiun. Sampai di sini kebersamaan kita. Jumpa lagi di obrolan sore ceria berikutnya. Thanks, Lofi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 Red Medu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi aku Ajeni Mai, kembali hadir ya buat temenin kamu di malam hari ini tentunya teman Pro 2, karena aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00. Dan di malam hari ini teman Pro 2 tentunya banyak single-single yang bakal aku play buat kamu ya. Jadi so stay tune aja pokoknya di 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, masih di sore ceria ya barengan sama aku dan Jenny, dan tentunya kebersamaan kita juga masih panjang ya. Kita masih bakal bareng-bareng ya teman berdua sampai nanti tengah malam ya. Kita bakal temenin kamu di hari Senin ya. Waduh, tanggal 1 nih teman berdua. Senin tanggal 1 dan tanggal merah. Kamu tadi upacara gak teman pro 2? Karena meskipun libur ya teman pro 2, tapi tentunya kita juga masih upacara karena untuk memperingati hari kelahiran Pancasila, which is Pancasila adalah dasar negara kita juga ya teman pro 2, yang sudah jadi kewajiban kita juga untuk ikut memperingati gitu ya kelahiran dari Pancasila yang jadi pegangan juga untuk semua masyarakat Indonesia.

Dan tentunya untuk Mopro 2, kalau misalnya nanti kita gak ada MLC ya, aku akan play ulang ya, atau Mopro 2 MLC yang menurut aku juga seru ya. Nanti coba deh lihat aja nanti jam 19 kita bakal ada apa. Karena memang tanggal merah ya, teman Pro 2, menghubungi narasumber pun kayaknya juga masih libur gitu ya, cuman kita ini yang gak libur. Tapi gak apa-apa, kita sering juga bisa temenin kamu semuanya, teman Pro 2, dan ya kita happy-happy aja hari ini ya.

Dan aku ada satu informasi nih teman Pro 2 terkait dengan Kanye West teman Pro 2. Dan ini katanya pertunjukannya dia dalam festival Pulse of Gaia di RCF Arena di Italia ya teman Pro 2 pada 18 Juli nanti, ini dibatalkan oleh pemerintah kota setempat ya. Menurut siaran The Guardian ya teman Pro 2, pemerintah kota Reggio Emilia ini menghentikan pertunjukannya Kanye West. Itu menyusul kekhawatiran nih dari komunitas Yahudi setempat karena pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya. Pemerintah kota ini juga membatalkan pertunjukan Travis Scott juga ya dalam festival Hellwat di tempat yang sama di tanggal 17 Juli. Dan mereka juga menyebutkan nih teman Pro 2 kalau misalnya pelanggaran pertunjukan kedua rapper ini dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan selama pertemuan komite dan menyediakan lebih lanjut nih mengenai penyelidikan lebih lanjut mengenai aspek keselamatan dan juga keamanan. Jadi ya isu-isu SARA gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi mereka memutuskan untuk membatalkan aja demi keamanan gitu. Ya gimana lagi ya? Karena memang itu isu-isu yang sangat-sangat sensitif gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi cari aman aja lah ya. Tapi sayang banget juga pertunjukannya mereka juga harus dibatalkan. Dan aku masih bakal play beberapa single ya teman-teman Pro 2 buat temenin kamu semuanya di malam hari ini tentunya. Masih banyak pokoknya mau aku play buat kamu. Pokoknya stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini ditemani sama Edit. Dan malam ini nih spesial banget nih, karena kita kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya nih. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik tentunya tentang lagunya. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Stay tune di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena Edit udah ditemenin sama wanita cantik yang menemani Edit malam hari ini. Ada Angie.
1: Ya, halo semuanya.
0: Halo. Ah, gue jujur, gue suka vibes lu sih.
1: Wah, thank you.
0: Kayak ceria banget, wow, gitu kan. Iya. Walaupun katanya udah 3 radio.
1: Dari pagi nih, Kak.
0: Dari pagi, gokil, iya, gokil, gokil, gokil. Oh. Tapi ini jadi apa ya, sesuatu yang kaget gak sih buat lo sebelumnya? Karena kan lo dulunya sempet apa, carian bakat, idol.
1: Bener.
0: Ikut idol. Nah, ini hal-hal kayak gini sebenarnya masih kaget buat Angie apa sebenarnya udah kayak biasa aja gitu?
1: Untuk sekarang sih Angie udah terbiasa ya, maksudnya ya berjalannya waktu aja sih. Yes. Jadi udah santai lah, fun aja.
0: Fun aja.
1: Gak ada gugup-gugup lagi, udah tenang. Kalau dulu masih kayak aduh Angie takut ini harus gimana, ngomong gimana.
0: Bener sih. Kalau mungkin pengalaman pertama interview radio mungkin kayak masih grogi, masih nggak tahu yang ditanyain mau apa, gitu kan.
1: Bener banget. Itu relate banget sama Angie, Kak.
0: Bener. Tapi sebenarnya lu tuh orang yang introvert apa ekstrovert sebenarnya?
1: Nah, ini menarik sekali ya pertanyaannya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dulu justru Angie introvert banget, Kak.
0: Oh iya.
1: Sekarang pun mungkin masih bisa dibilang introvert.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin pertengahan lah, karena maksudnya Angie menyesuaikan aja.
0: Yes.
1: Sih, karena kan sekarang Angie ada di industri kan, mau gak mau Angie harus bisa berinteraksi sama orang gitu.
0: Betul.
1: Ya pertengahan lah kalau untuk sekarang.
0: Udah bisa ngatur energinya.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya energinya lagi habis banget nih ya, mungkin kayak sama orang juga malas banget ngomong gitu kan, ngobrol gitu. Apa yang dilakuin biasanya?
1: Angie lebih suka menyendiri aja sih.
0: Okay.
1: Jadi Angie nge-recharge energi Angie mungkin lagi biar kembali happy. Atau enggak Angie makan kali ya. Atau okay. Biasa gitu kan.
0: Iya bener.
1: Balikin moodnya atau enggak dengerin lagu-lagu. Alright. Bikin happy mungkin. Okay. Gitu.
0: Berarti kayak enggak ada maksudnya kegiatan tertentu ya. Maksudnya enggak. Lagi mood apa ya udah lakuin aja. Yeah. Yang bisa bikin happy ya.
1: Iya benar.
0: Benar. Selama enggak bikin hati Angie remuk.
1: Nah, banget
0: itu dia.
1: Keren sih.
0: Masuk penyiar. Yes, karena Angie juga baru ngerilis single terbaru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Single ketiga. Ini menjadi single ketiga nih, berjudul Remuk. Wih, seru banget nih.
1: Seru banget.
0: Ini kayak kalau dilihat dari judulnya, ini pasti menceritakan tentang ayam geprek.
1: Nah, bener, kerupuk kali.
0: Kerupuk, iya. Ya bener. Aduh, nanti kita pokoknya bakal bahas tentang single terbarunya dari Angie ya, tentang Remuk. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung bisa banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa chat langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.
0: Alright, abis ini kan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Pertanyaan gue nih ya, yeah, di segmen kali ini. Karena gue tuh cukup ngikutin Idol.
1: Mm-hmm.
0: Cukup ngikutin Idol dan okay, gue sering banget lihat penampilannya Angie.
1: Wow, terima kasih.
0: Bagaimana caranya bisa menyanyi dengan semerdu dan se-effortless itu sih sebenarnya?
1: Gimana ya?
0: tapi sebenarnya emang dari lama udah nyanyi apa gimana tuh?
1: Kalau misalkan suka nyanyi, sebenarnya Angie emang udah suka nyanyi dari kecil kan. Mm-hmm. Cuman seperti yang Angie bilang, Angie kan orangnya introvert banget dulu, mm-hmm, dan Angie orangnya pemalu gitu. Jadi
0: yes,
1: kalau misalkan Angie bisa pendam sendiri, Angie mm-hmm pendam gitu. Benar kak. Tapi waktu itu karena di rumah tuh ada sound gitu biar okay, Angie bisa nyanyi. Okay. Jadi pada saat itu ya udah Angie nyanyi. Mm-hmm. Terus tiba-tiba keluarga Angie, mamai dan papai.
0: Mm-hmm.
1: Mama dan papa.
0: Iya,
1: iya, terus dengar Angie nyanyi. Jadi mm-hmm waktu itu jadi kayak, wah Angie kayaknya bisa nyanyi nih, suaranya oh, enak okay nih. Jadi mulai dari situ Angie mulai dilesin, terus sering ikut lomba di Banjarmasin.
0: Hmm, wow.
1: Jadi mulai umur 10 tahun kira-kira yang Angie benar-benar udah fokus nyanyi.
0: Wow, itu sangat muda sekali ya untuk memulai yeah sebuah karir musik ya. Yeah. Tapi ingat gak pengalaman pertama kali naik ke atas panggung?
1: Mm-mm.
0: Gimana rasanya tuh?
1: Jujur janggal.
0: Kenapa? Apa yang janggal dengan pengalaman pertama naik atas panggung?
1: Enggak janggal sih, lebih ke Angie bingung nih harus kayak gimana okay nih. Karena Angie pemalu kan kak.
0: Yes,
1: jadi kayak
0: bener
1: waktu Angie ngeliat orang nih kayak, aduh orangnya banyak banget, Angie mm-hmm takut gak bisa nyanyi maksimal mm-hmm gitu. Tapi mulai dari situ juga Angie banyak belajar kan. Karena yes kan kita harus melewati masa-masa itu.
0: Betul.
1: Jadi semua perjalanan yang Angie hadapin hmm dan Angie lakukan sangat Angie nikmatin lah sampai sekarang.
0: Oh iya benar sih. Kita harus menikmatin prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kan? Jangan cuma mau langsung ke hasilnya aja.
1: Iya
0: ya, kan. Hmm. Benar. Tapi ya singkat cerita akhirnya masuk ke dalam Idol pencarian bakat dan
1: benar
0: posisi berapa waktu juara berapa?
1: Angie top 5.
0: Top 5.
1: Ya,
0: wih, gokil. Okay. Itu berarti maksudnya ajang pencarian bakat pertama yang diikutin?
1: Ajang pencarian bakat yang memang internasional lah.
0: Nasional ya maksudnya yang ya,
1: iya,
0: ya,
1: yang
0: populer
1: besar,
0: ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Pertama kali. Dan umur Angie waktu itu 16 tahun kak.
0: Wow.
1: Masih mini, masih bocil ya.
0: Iya. Itu apa yang akhirnya memberanikan diri buat ikut tuh apa sebenarnya?
1: Angie tuh memang, seperti Angie bilang, Angie memang suka nyanyi dari kecil. Uh-huh. Dan Angie tuh fans banget sama Lyodra, Kaliodra, Kalili.
0: Yes.
1: Jadi waktu Kalili tuh ikut di atas rata-rata, mm-hmm, Angie tuh memang udah ngikutin kak.
0: Yes.
1: Gitu. Terus pas Kalili ikut Idol, mm-hmm, nah Angie tuh mulai ngikutin. Jadi ngerasa kayak, wah Kalili ikut Idol, keren banget nih maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan perjuangan dia kan umur Kalili juga 16 tahun kan waktu
0: betul
1: itu. Jadi kayak Angie ngeliat perjuangannya, mungkin Angie bisa terinspirasi juga
0: yes
1: sama Kalili, makanya Angie kayak, wah Angie kayaknya harus ikut nih, karena kebetulan ada di Banjarmasin juga
0: betul
1: kemarin, jadi
0: wih
1: ada kesempatan Angie bisa ikut, walaupun waktu itu Angie gagal.
0: Oh iya?
1: Iya, Angie gagal, pernah gagal Angie di Banjarmasin. Jadi
0: terus
1: di Banjarmasin itu ada yang SMA-nya,
0: okay,
1: sama ada yang umum. Nah yang umum
0: okay
1: tuh yang kita antri kak,
0: yes,
1: kalau nggak tahu.
0: Uh-huh.
1: Nah jadi Angie tuh udah ngikutin yang SMA, cuman okay gagal di situ.
0: Oh, wow.
1: Jadi Angie kayak udah frustasi nih, teman-teman Angie lolos, kok Angie nggak lolos gitu. Iya, yeah, jadi
0: yeah,
1: seperti itu. Tapi alhamdulillah pas ngantri, Angie bersempatan buat lolos sampai.
0: Benar. Tapi berarti mentalnya sebenarnya udah terlatih ya
1: udah
0: dari
1: mental bajak kayaknya.
0: Oke, okay, mentalnya baja berarti nggak akan remuk kan,
1: oh,
0: sebenarnya kan.
1: Gak akan.
0: Nah tapi akhirnya di single ketiga yang rilis berjudul Remuk.
1: Mm,
0: benar. Yeah. Ini ditulis sama Anmes.
1: Kak Anmes Kamaleng.
0: Ini sebenarnya bercerita tentang apa ini?
1: Sebenarnya kalau cerita itu mungkin orang yang susah move on okay sama kenangan masa lalunya.
0: Okay.
1: Tapi salah satu dari mereka tuh mungkin punya pasangan yang lain. Tapi salah satu dari mereka tuh masih ada rasa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi satunya lagi udah punya pasangan, udah punya pacar lagi.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Kok sangat menyayat hati ya?
1: Oh iya, benar sekali.
0: Oke, okay, berarti ya apa ya, ada rasa dikhianati gitu kan. Karena mungkin ya masih memendam rasa yang mungkin belum selesai gitu.
1: Iya benar.
0: Benar. Tapi ending dari lagu ini sebenarnya apa? Maksudnya apa yang ingin disampaikan dari Angie di lagu ini?
1: Jadi lagunya seperti yang dibilang ini lagu memang orang yang mungkin masih belum move on sama masa lalunya. Jadi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu. Karena di lirik Angie tuh di ref ada lirik yang

0: Nah itu tuh jadi dia tuh cuman kayak bisa memohon sama Tuhan, tolong gak bunuh rasa aku, cintaku untuknya. Jadi kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Dia udah gak tahu lagi caranya kayak gimana nih.
1: Alright. By the way, coba deh dengerin pakai headset nanti ya. Enak banget. Oke, balik lagi ke lirik tadi gitu kan, kayak pingin kayak rasanya ini dibunuh aja gitu, biar
0: bener.
1: Kayak udahlah, udah capek nih gitu kan. Nah, tapi Angie percaya enggak cinta habis di satu orang?
0: Cinta habis di satu orang.
1: Iya. Jadi kayak habis itu enggak akan merasakan cinta lagi mungkin, atau takut trauma gitu. Percaya enggak gitu-gitu?
0: Kalau Angie sih kayaknya enggak ya.
1: Oke.
0: Mungkin semua itu kan tergantung orangnya dan tergantung kitanya juga. Tapi mungkin kalau misalkan dia udah punya trauma, mungkin dia akan mengingat trauma itu lagi. Tapi gimana misalkan dia punya yang baru, itu semuanya tergantung yang pasangannya akan seperti itu lagi atau enggak, atau memperlakukannya masih sama atau enggak. Jadi itu tergantung orangnya sih.
1: Oh, balik lagi ke orangnya.
0: Balik lagi ke orangnya kayak gimana.
1: Benar. Tapi kan maksudnya setiap orang pasti mengalami struggle-nya untuk move on pasti, dari mungkin mantannya, segala macam ex-nya gitu kan. Tapi kalau dari Angie, ada enggak sih tips atau mungkin cara cepatnya lah ya buat move on tuh gimana tuh?
0: Dengerin lagu Angie.
1: Ya, itu dia.
0: Masuk kan?
1: Masuk. Emang udah jago ini interview dah. Oke, berarti salah satunya adalah mendengarkan lagunya Angie yang judulnya Remuk. Ya kan, betul. Siapa tahu akan apa ya, tercerahkan gitu. Kayaknya nggak bisa berlarut-larut nih ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh, sekarang kita coba dengerin dulu kali ya single terbarunya Angie berjudul Remuk, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bakal main game sama Angie. Nanti kita bakal kasih tahu ya. Jadi pastiin lo tetap di sini, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat.

0: Nadia Remuk by Angie.
1: Yes.
0: Wah, berasa hatinya tuh kayak di remuk, remuk,
1: iya,
0: gitu
1: seperti
0: loh, kayak
1: kerupuk udah remuk
0: bang. Seperti kremes ya. Iya. Aduh.
1: Ayam dong. Aduh.
0: tapi emang ya kita nggak usah raguin lagi ya teman bro dua ya, kalau Angie udah nyanyi pop ballad nih kayaknya udah langsung dimakan semuanya.
1: Amin,
0: tuh.
1: Amin.
0: Alright, tapi gimana maksudnya pertama kali dengerin demonya atau mungkin dikasih lagu ini nih, apa yang dirasain sama Angie nih?
1: Jadi waktu Angie ini kan lagunya dari Kak Anmes kan Kak. Jadi
0: betul.
1: Ketika Kak Anmes bertemu sama Angie, jadi kita ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Kak Anmes nanya, Angie lagunya mau kayak gimana nih, ceritanya mau kayak gimana nih, terus lagunya mau dibawa kayak gimana nih. Mm-hmm. Terus Angie udah juga banyak cerita sama Kak Anmes, Kak Angie pengen ceritanya yang kayak gini ya. Terus Kak Anmes tuh udah ngasih ada dua lagu dan dua judul gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Pas
0: wow.
1: Judul pertama tuh Angie suka, cuman kayak masih kurang apa yang Angie mau gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: pas
0: yeah,
1: Kak Anmes
0: yeah.
1: bilang remuk ini, gak tahu kenapa Angie sangat, menurut Angie tuh sangat spesial dan sangat apa yang Angie inginkan tuh memang ini gitu.
0: Oh, benar-benar emang jawabannya di lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: jawabannya
0: kan.
1: Memang di lagu ini.
0: Benar. Gitu. Oh, berarti sebenarnya ini apa? Maksudnya ada relate dengan ceritanya Angie atau gimana?
1: Mungkin ada relate sama cerita Angie juga, tapi karena Angie tuh sering ngobrol sama yang mungkin lebih dewasa dari Angie, jadi Angie juga mengambil cerita dari mereka yang udah sering cerita sama Angie juga gitu.
0: Right. Berarti sebenarnya lagu ini dibikin juga setelah mendengarkan ceritanya Angie gitu kan. Wow, dan emang lagunya sih masuk bro.
1: remuk pokoknya.
0: Aduh, benar. Oke, sekarang kita mau ngajak Angie buat main games dulu nih.
1: Okay,
0: kita
1: okay,
0: main
1: okay.
0: gamesnya simple aja, namanya Rakus Rapid Question.
1: Okay.
0: Jadi nanti aku punya 10 pertanyaan, Angie jawab secara cepat ya.
1: Oke. Okay,
0: karena biasa 10.
1: Okay.
0: Karena biasanya jawaban cepat itu jawaban yang jujur.
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak asbun.
1: Kebetulan Angie asbun kan.
0: Oh iya. Jadi kita coba lihat keasbunannya ya.
1: Gimana ini?
0: Alright, kita main games Rakus barengan sama Angie. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Angie lakukan?
1: Ikut idol.
0: Alright. Oke, lanjut dulu sebelum kita bahas.
1: Okay.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: Momen Angie nyanyi bareng Kak Lili.
0: Wow, ya. Itu sih kayaknya akan diulang-ulang terus ya. Pingin ya, alright. Kita lanjut dulu. Satu hal yang bisa bikin kamu langsung bahagia, apapun itu.
1: Bertemu dengan orang-orang terdekat Angie.
0: Emang orangnya quality time banget ya.
1: Banget, jujur, iya nih.
0: Oke, okay, next. Cita-cita Angie pas masih kecil tuh jadi apa sih?
1: Nah ini ada ceritanya kak,
0: oh,
1: emang
0: iya.
1: Jadi idol.
0: Oh iya,
1: ya, nanti kita habis ini cerita.
0: Oke, nanti kita ceritain ya. Alright, itu tadi cita-cita. Kalau impian yang aneh yang pernah Angie punya tuh apa?
1: Aneh kayaknya gak ada deh kak.
0: Gak ada.
1: Jelas
0: normal,
1: aja
0: normal.
1: Nih.
0: Normal aja. Oh iya, oke, it's okay. Siapa tahu ya kan, kalau aku punya cita-cita pengen jadi Ultraman.
1: Oh Ultraman, oh. Kebanyakan emang kayak gitu.
0: Yeah.
1: Emang Power Ranger.
0: Betul. Yeah. Jadi kalau sulit dicariin lagi lawan monster. Lagi jadi Ultraman. Oke, okay, lanjut. Kalau misal punya mesin waktu nih. Kira-kira Angie mau ke masa depan atau ke masa lalu?
1: Aduh, berat nih, Kak.
0: Kalau
1: ke masa lalu mungkin masa-masa kecil Angie sangat indah, cuman masa depan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Cuman kayaknya masa depan sih,
0: masa
1: karena Angie ingin melihat masa depan Angie yang sangat cerah.
0: Amin. Alright, ngomongin soal masa depan nih, kita manifestasi aja nih sekarang nih. Angie ini lagi di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
1: Jadi CEO kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan kita tidak tahu 5 tahun itu seperti apa lagi. Cuman Angie pengennya mungkin jadi CEO, terus jadi penyanyi yang terkenal mungkin. Bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat indah dan diterima sama semua masyarakat lah.
0: Seru-seru. Kira-kira 5 tahun lagi album keberapa ya?
1: Album keberapa ya? Doain aja ya, karena ini masih 3 single ya.
0: Alright, pelan-pelan dulu pelan-pelan ya. Alright. Oke, okay, itu dia Rakus bareng sama Angie. Tapi kita harus ngecek dulu nih, jawabannya valid apa enggak nih. Tadi juga Angie kan mau cerita, tapi satu-satu nih. Kita mulai dari hal paling berani. Ini adalah idol.
1: Idol.
0: Apa hal yang maksudnya yang ditakutin ketika akan ikut idol tuh apa sebenarnya?
1: Karena menurut Angie, kompetisi idol itu enggak semua orang bisa di situ gitu. Tapi ketika kita di situ ya kita harus sangat bersyukur, harus sangat maksimal, harus bisa ngeluarin semua kemampuan kita gitu. Jadi Angie sangat bersyukur sih pernah di lingkungan itu, pernah ada di kompetisi itu gitu.
0: Betul. Dan itu yang membentuk Angie juga sampai sekarang.
1: Iya, benar banget.
0: Kan?
1: Benar.
0: Ada enggak satu momen yang paling memorable yang diingat di idol?
1: Kalau di idol tuh semua memorable kayaknya bakal Angie ingat sih kak. Karena kan pengalamannya itu pengalaman pertama Angie kan. Pengalaman yang belum pernah Angie lakukan, belum pernah Angie temui gitu. Jadi pas di idol memang semua pengalamannya Angie sangat ingat gitu.
0: Betul. Eh itu ya, trust the process guys.
1: Yeah, trust the process.
0: Gitu. Alright, kita lanjut satu momen yang bisa diulang. Itu adalah momen ketika
1: nyanyi,
0: duet sama
1: Kalira. Iya, kan itu dadakan waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya, Angie tuh nyanyi kan kak. Abis Angie nyanyi itu baru Kaliodra. Terus kayak ini kesempatan Angie nih untuk nonton langsung, karena kan Angie abis perform tuh, terus Kalili yang perform. Ya udah kan Angie nonton di depan. Terus tiba-tiba pas Angie nonton, Kalilinya panggil, "Hah, ada Angie di sini, nyanyi dong." Terus kayak, "Kak, ini beneran kak?"
0: Apa perasaannya apa waktu itu?
1: Campur aduk sih kak. Angie sangat happy, sangat bangga juga, karena kan belum pernah terpikirkan Angie akan bisa duet walaupun itu dadakan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang Angie nyanyikan tuh lagu yang pernah Angie bawain di idol juga.
0: Oke. Jadi ya udah paham lah ya.
1: Gitu.
0: Benar-benar seru sih kalau bisa tiba-tiba duet ya kan.
1: Iya.
0: Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba duet sama idola. Iya. Idolanya gimana ya kan? Gak sih, kayaknya udah gemeter tuh. Oke, lanjut. Tadi satu hal yang bisa bikin langsung bahagia adalah ketemu sama orang-orang terdekat.
1: Iya, orang-orang terdekat
0: Angie. Berarti siapa, keluarga ya, berarti terutama ya.
1: Keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat lah semuanya.
0: Berarti emang quality time, cerita banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alright, kita lanjut. Ini cita-cita nih pas masih kecil itu jadi idol.
1: Iya.
0: Apa ada cerita
1: jadi,
0: apa nih?
1: Jadi kata mama Angie, Angie tuh kan ditanya tuh, Angie cita-citanya pengen apa sih gitu. Jadi setiap Angie ditanyain kayak gitu, Angie tuh selalu jawab kayak, Angie mau jadi idol, mau jadi penyanyi. Jadi gitu kak. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua doa Angie. Jadi mungkin kayaknya idol sih memang.
0: Betul.
1: Jadi penyanyi gitu.
0: Emang udah jalannya ya.
1: Bener.
0: Oke, lanjut lagi. Tadi mau ke masa depan kalau punya mesin waktu.
1: Iya.
0: Sepenasaran apa yang dipenasarin? Penasaran sih. Penasaranin. Ah, itu
1: iya,
0: gimana sih? Itu dia. Apa yang bikin penasaran sama masa depan Angie itu apa sebenarnya?
1: Karena kan kita enggak bisa nih di hidup di masa lalu aja.
0: Betul.
1: Kan. Jadi ya Angie harus bisa menghadapi semua rintangan yang akan datang gitu. Walaupun ya mungkin bikin Angie pusing, bikin Angie kadang-kadang capek, tapi ya memang seperti itu dunia.
0: Betul.
1: Terus berputar. Jadi kita memang harus menghadapi semua rintangannya dengan senyum, dengan happy.
0: Betul.
1: Walaupun kadang-kadang hati remuk ya.
0: Tapi itu
1: kita
0: dia.
1: Memang harus menikmati semua momen yang ada di hidup kita gitu.
0: Betul, life must go on guys. Gitu. Walaupun hati seremuk apapun, hidup tetap berjalan.
1: Benar gitu sekali, masih. Masuk gitu.
0: Kok tiba-tiba jadi ini banget ya kita malam hari ini nih. Dan 5 tahun yang akan datang, tadi jadi CEO.
1: CEO.
0: Terus apa nyanyi juga tetap gitu kan. Tapi kalau misal kita ngomongin soal panggung atau mungkin venue, kira-kira mau ngadain konser di mana nih? Atau negara boleh deh.
1: Brazil sih.
0: Di Brazil, ya?
1: Wih. Karena Angie pengen keluarga Angie yang di Brazil ngelihat Angie gitu kan. Mereka cuma bisa di layar HP doang nih ngelihatnya, atau di layar TV gitu. Jadi Angie pengen bisa tampil di sana lah. Tapi Angie tampil di mana aja oke lah. Karena Angie sangat bersyukur sekali kan dimanapun kita berada gitu.
0: Betul sekali. Dan semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin,
0: terwujud ya.
1: Terima kasih, amin.
0: Bisa konser di Brazil.
1: Amin. Wih,
0: seru banget tuh kayaknya.
1: Seru banget. Kita samba bareng.
0: Ah itu, ya, dia. Itu dia. Betul. Oke deh teman-teman berdua, itu dia Rakus bareng sama Angie. Dan abis ini kan bakal sapa-sapa dulu teman-teman berdua yang udah merapat tapi nanti ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget nanti abis ini bakal dijawabin sama Angie. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Ini seru banget ngobrol sama Angie, vibes-nya positif sekali.
1: Amin, seru banget juga nih.
0: Alright. Tapi ada gak sih maksudnya pesan yang mau disampaikan gitu dari Angie buat teman Pro 2 semua dan juga di Angies di seluruh Indonesia.
1: Boleh apa banget tuh? Angie sih pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat fans-fans Angie di Angies karena udah selalu support Angie, udah selalu streaming lagu-lagu Angie yang pertama, yang Sebatas Mimpi, terus Merelakan, terus yang terakhir, yang ketiga, Remuk. Jadi sangat bersyukur sekali punya kalian. Angie harap kalian selalu menemani karya-karya Angie dan ditunggu selalu karya-karya Angie. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih, yang lagi patah hati, yang susah move on, yang lagi remuk, yang lagi sakit hati, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Remuk, yes. Karena itu bisa menemani kalian. Mungkin gak semua yang patah hati, bisa juga kalian yang lagi berusaha untuk sembuh dari patah hati, dengerin aja lagu Remuk.
0: Alright, yeah. Itu dia ya. Semoga bisa menyembuhkan.
1: Iya, yeah, bisa menyembuhkan kalian
0: sakit hatinya
1: juga.
0: Terus ini ada yang nanya nih di live chat itu Pro 2.
1: Boleh.
0: Ya, dari Jakarta nih ya. Ada dari Rizka Azahra, kalau kamu sama perform kamu di Idol gimana, Ji?
1: Gimana ya? Kan bisa dilihat ulang.
0: Betul. Yeah. Atau mungkin nonton langsung nanti ya kalau Angie perform di mana gitu ya, bisa.
1: Datengin Angie
0: ya.
1: Langsung.
0: Nah, betul, bisa. Yeah. Itu bisa. Mm-hmm. Terus juga ada Versabella nih, katanya adik gue ditanya soal cinta-cinta.
1: Gak apa-apa, kan memang seperti itu.
0: Betul, akan ada masanya, akan ada masanya. Ya, jatuh cinta, iya. Sakit hati,
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Pokoknya semuanya nikmatin aja lah.
0: Nah, itu dia. Terus juga ada Noval Algiferi, halo di Angie, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Alright. Terus ini yang lucu adalah dari Kanita, apa Konita nih, Kanita Nada nih. Katanya, udah lancar ya deh ngobrolnya.
1: Nah, itu tuh the real fans Angie tuh.
0: Ah iya, berarti ngikutin dari dulu banget,
1: iya,
0: ya.
1: Makanya mereka tuh pasti kaget karena Angie bener-bener, Kak, ya Allah, Angie tuh bener-bener pemalu. Bukannya Angie gak bisa, lebih ke Angie tuh takut gitu.
0: Okay.
1: Itu masih kayak memendam diri Angie gitu. Alright. Tapi sekarang udah kayak
0: lepas aja lah
1: gitu.
0: Bener-bener. Terus juga ada dari JPN Sakura nih, katanya, wow. Angie makan apa biar bisa suara tinggi gitu?
1: Seringin teriak aja.
0: Sering teriak nanti sore pecah gimana?
1: Gak tau ya, suara Angie gak tahu juga. Tapi kata mama tuh dulu Angie tuh memang sering kayak nangis gitu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Beneran mamanya sama papanya tuh stres banget dulu gara-gara Angie, karena Angie tuh sering nangis, yang benar-benar nangisnya itu kayak seharian 24 jam.
0: Wow.
1: Nah, mungkin karena itu kali ya, jadi suara Angie agak tinggi, agak ya seperti kalian.
0: Ini jadi penasaran sama pingin nanya mama papa ya, gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, tanya aja tuh ada mama.
0: Kayak dulu nangisnya Angie gimana, kayak.
1: Kayaknya
0: ada rip entrance-nya. Kok bagus nyanyinya. Nangis ya. Alright. Oke, berarti single ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin semua platform kesayangan kalian. Pokoknya udah bisa di semuanya. Dan Angie juga mau minta buat kalian semua, jangan lupa terus request ya.
0: Yeay, betul.
1: Request
0: jadi
1: terus.
0: Udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM Pro 2 seluruh FM. Indonesia.
1: Ya.
0: Musik video?
1: Udah ada juga.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana?
1: Bisa di YouTube, bisa.
0: Di YouTube namanya apa?
1: Angie Carvalho.
0: Tetap itu ya. Carvalho. Betul. Dan sebenarnya menarik sih video klipnya itu jadi ratu-ratu gitu.
1: Iya, Angie jadi ibu peri.
0: Oh, ibu peri.
1: Iya, ibu peri.
0: Oh, ada konsep tertentu enggak sih dari musik videonya?
1: Jadi di konsep MV Angie tuh jadi bundanya peri gitu.

0: Jadi ini punya anak-anak free, cewek sama cowok gitu. Okay. Jadi mereka tuh sama-sama, ceritanya tuh sama-sama cinta pertama lah, cinta monyet gitu. Tapi salah satu dari mereka tuh ternyata gak bisa melanjutin hubungannya. Nah, Angie tuh jadi penolongnya mereka, gitu ceritanya.
1: Alright, yang penasaran pokoknya langsung ditonton aja di YouTube-nya Angie ya. Cari aja, Remuk Angie, udah pasti nongol langsung.
0: Udah menongol pasti.
1: Udah nongol langsung ya. Alright, oke, terima kasih sekali lagi buat Angie.
0: Thank you, Maka.
1: Thank you udah main-main. Udah seru-seruan sampai malam hari ini. Dan tentunya abis ini bakal ada yang spesial akan dikasih sama Angie. Ini teman Pro 2 karena Angie akan membawakan Remuk secara langsung ya. Jadi sembari Angie siap-siap, kayaknya gue mau pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang udah tunin terus di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung di live chat YouTube RRI dan juga di RRI Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, next project boleh di-spill ada apakah?
0: Ditunggu aja ya.
1: Alright, mungkin bisa cek-cek sosial medianya Angie aja biar gak ketinggalan update-nya ya.
0: Benar.
1: Alright, udah siap Angie?
0: Udah siap insya Allah.
1: Udah siap ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama teman Pro 2 langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya udah tune in terus, stay tune di MLC malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus streaming, dengerin terus lagunya Angie Remuk di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di YouTube channelnya Angie. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita dengerin langsung penampilan Angie dengan membawakan single terbarunya, Remuk. Let's go.

Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tomo Pro 2, Indonesia kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi. Lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Metandudo, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara resmi diakui Guinness World Record sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun. Penemuan yang diteliti oleh tim BRIN bersama para peneliti internasional ini tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Pengakuan tersebut menjadi pencapaian besar bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, film Pangku karya Reza Rahardian kembali mencatatkan prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku. Dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapatkan kesempatan bertemu penonton internasional. Festival film tersebut akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2026. Pangku akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Untuk informasi lainnya Tomo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Rain Media untuk mentor baik kamu. Hai, Tumo Pro 2 masih barengan sama aku Anjani. Di malam hari ini kita sudah ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Karena apa? Karena aku masih temenin kamu sampai nanti tengah malam ya, Tumo Pro 2, sampai malam hari ini habis. Dan tentunya aku bakal temenin kamu, gak cuman aku aja, tapi barengan sama single-single yang bakal aku play buat kamu nih, teman Pro 2. Jadi tenang aja.
1: Menantang dunia, merayakan muda, untuk satu jam saja kita
0: hampir. Oke, teman Pro 2, di hari tanggal merah ini, oke, di hari Senin ya, Tumo Pro 2, tema kita adalah ya teknologi terbarukan ya di Jaga Malam hari ini. Nah, di topik kali ini Tumo Pro 2, aku tuh tadi searching gitu ya, dan menemukan suatu teknologi yang sedang dikembangkan nih sama BRIN, Badan Riset Indonesia ya, Tumo Pro 2. Benar nggak sih? Iya, itulah ya teman-teman Pro 2. Pokoknya di kali ini ya teman-teman Pro 2 di sesi ini aku mau bahas beberapa ada satu aja, karena kalau beberapa kayaknya nggak cukup ya waktunya, dan bosen banget kalau ngedengerin aku ngoceh aja teman Pro 2. Jadi kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional ya teman Pro 2, BRIN, sorry banget tadi aku salah dan kurang research. Jadi aku luruskan ya teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya atau BRIN ini sedang mengembangkan gitu ya satu teknologi yang namanya tanggul tegak multifungsi, dan ini tuh yang bertujuan untuk melindungi pesisir ya teman Pro 2, pesisir pantai gitu. Karena wilayah pesisir Indonesia ini sekarang ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks ya, mulai dari abrasi, kemudian banjir rob, kenaikan muka air laut ya, yang ada yang bilang juga kalau misalnya daratan akan semakin tenggelam ya, karena permukaan air laut nih semakin naik gitu teman Pro 2. Sampai juga keterbatasan ruang nih akibat pesatnya pembangunan di kawasan pantai. Nah, selama ini solusi yang umum diterapkan ini adalah pembangunan tanggul laut tipe urukan gitu ya, atau outfill dam, yang mengandalkan timbunan pasir dan juga batu dalam volume besar. Meski terbukti ini cukup andal juga dan telah digunakan di berbagai negara, tapi tipe tanggul ini tuh punya kendala yang signifikan dalam hal kebutuhan lahan dan juga dampak lingkungan. Nah, menjawab tantangan tersebut ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini mengembangkan desain tanggul tegak multifungsi atau TTMF, yang sebuah inovasi struktur tanggul laut ya yang berbasis blok modular beton yang dirancang ini lebih ramping, hemat material, serta memiliki fungsi tambahan di luar peran utamanya sebagai pelindung pantai nih. Dan riset ini tuh digarap sama Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN sejak tahun 2022 dan terus dikembangkan hingga saat ini teman-teman Pro 2.

Nah, perekayasa ahli madya Brin Dinar Catur Istianto ini menjelaskan teman Pro 2, pengembangan TTMF ini berangkat dari kebutuhan akan alternatif desain tanggul yang tetap memenuhi standar keselamatan struktur tetapi tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan. Berbeda dengan tanggul konvensional ya, yang melebar hingga ratusan meter ke arah laut ya. Nah, TTMF ini dirancang dengan konfigurasi tegak gitu, vertikal, berbahan beton bertulang. Nah, struktur ini itu menggunakan sistem blok modular ya, teman-teman dua, yang disusun seperti kepingan Lego gitu, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaan dan juga pelaksanaan konstruksi.

Nah, keunggulan utama desain ini ya, teman-teman Pro 2, ini adalah efisiensi ruang ya, yang paling utama. Lebar tanggul dapat disesuaikan gitu dengan kebutuhan fungsi di atasnya. Misalnya hanya 10 sampai dengan 20 meter jika dirancang sebagai pendukung jalan raya. Hal ini membuat TTMF ini sangat relevan gitu diterapkan di kawasan pesisir dengan keterbatasan lahan seperti pantai utara Jawa yang sekarang juga udah mulai banjir rob yang tidak kunjung surut gitu ya teman Pro 2. Jadi sebuah inovasi juga ya. Dan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lagi ya teman Pro 2 setelah aku play beberapa single ini buat kamu semuanya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Off of the gram. Just love the gram.
3: Oh, wait.

0: pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu? Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences. Worst day give lessons, and best day give memories.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dan media teman terbaik kamu. Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny ya. Dan kita masih dalam pembahasan TTMF ya tadi teman Pro 2. Ini adalah tanggul tegak multifungsi yang sedang dikembangkan sama BRIN untuk menanggulangi krisis yang terjadi di pesisir Indonesia saat ini teman Pro 2. Nah, sesuai namanya TTMF ini enggak hanya berperan sebagai pelindung pantai dari serangan gelombang dan juga tanggul waduk kedap air ya. Tapi ini juga dirancang nih teman Pro 2 untuk mengemban fungsi tambahan ya. Salah satu inovasi penting dalam desain ini adalah integrasi sistem penangkap energi gelombang laut tipe Oscillating Water Column ya, atau disingkat dengan OWC. Dalam sistem OWC ini gelombang laut diarahkan masuk ke dalam rongga khusus di bagian struktur tanggul ya teman-teman Pro 2, dan pergerakan naik turun air ini akibat gelombang akan menekan dan mengisap udara yang kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin dan bisa menghasilkan listrik. Ya, wah, keren ya teman-teman Pro 2. Nah, prinsipnya gitu ya, energi gelombang yang selama ini hanya diredam ya, kini bisa ditangkap dan dikonversi menjadi energi listrik. Wah, sangat-sangat inovatif nih teman-teman Pro 2. BRIN juga masih mengkaji gitu ya berbagai variasi desain OWC agar sesuai dengan karakter gelombang di perairan Indonesia, khususnya Pantura Jawa yang memiliki tinggi gelombang relatif rendah nih teman-teman Pro 2. Meski demikian, generasi awal desain TTMF dengan sistem penangkap energi gelombang rendah ini telah terdaftar ya sebagai paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum pada 2025. Dan selain itu teman-teman Pro 2, bagian atas tanggul ini juga dirancang cukup kuat nih untuk menopang infrastruktur jalan raya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk jalan raya teman-teman Pro 2. Kan kalau Pantura tuh dekat jalan raya ya. Jadi di bawahnya jalan raya itulah nanti akan dikasih kolom-kolom ini teman Pro 2 untuk menangkap gelombang gitu ya, dan dikonversi menjadi energi listrik gitu. Nah, jadi ini bisa sangat-sangat multifungsi gitu ya teman Pro 2, untuk menopang infrastruktur jalan raya, kemudian biar bisa satu struktur gitu ya dapat menggabungkan fungsi perlindungan pantai. Kemudian pengendalian banjir rob juga bisa untuk transportasi dan energi terbarukan sekaligus. Jadi tiga fungsi sekaligus nih teman Pro 2 yang sedang dikembangkan gitu sama BRIN.

Nah, kalau dari sisi materialnya sendiri nih teman Pro 2, TTMF ini juga dirancang menggunakan beton bertulang ya, yang mengacu pada standar SNI untuk bangunan bendungan, kemudian bangunan air, serta bangunan pantai dan juga pelabuhan. Namun sejalan dengan agenda net zero carbon emission ya teman Pro 2, BRIN juga mengembangkan riset material alternatif nih dengan memanfaatkan limbah industri ya, seperti slag besi, kemudian slag nikel, fly ash, batu bara juga. Dan dengan pendekatan tersebut ya teman Pro 2, TTMF diproyeksikan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ini di atas 70%, baik dari sisi material maupun teknologi, sehingga berpotensi memperkuat industri konstruksi nasional. Jadi kita benar-benar mau dari material dan juga teknologinya pun kita udah punya nih teman, udah punya nih teman Pro 2. Jadi banggalah ya kita. Dan enggak perlu sebanyak 70% ini besar loh, dan kita punya itu gitu. Jadi semoga aja ini bisa works gitu ya teman Pro 2, dan semangat juga buat para peneliti gitu ya untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi ini. Dan tapi di sisi lain ya teman Pro 2, ini tuh juga punya tantangan teknis nih, terutama terkait kondisi tanah pondasi. Dan berdasarkan hasil analisis model matematik BRIN ya, struktur ini tuh memerlukan daya dukung tanah minimum dengan nilai NSPT sekitar 15. Nah, jika kondisi tanah lebih lunak seperti banyak di wilayah pantura, maka ini juga diperlukan nih upaya perbaikan tanah sebelum pembangunan ya. Meskipun inovasinya emang keren banget ya teman Pro 2, tapi semuanya nggak lepas dari banyak tantangan gitu ya. Dan teknologi rekayasa justru hadir untuk mengubah keterbatasan menjadi peluang solusi ya, selama direncanakan secara matang dan juga berbasis kajian ilmiah. Nah, kedepannya BRIN juga berharap riset TTMF ini dapat terhubung lebih erat ya dengan proyek-proyek strategis nasional gitu. Dan menurut pihak BRIN juga, riset rekayasa berskala besar ini juga membutuhkan dukungan pendanaan ya, dan juga kebijakan yang memungkinkan pembangunan demonstration plot di kondisi nyata. Ya memang butuh dana ya berdua, karena emang ya kita inovasi ini ya kalau nggak ada dananya juga gimana gitu. Jadi sangat-sangat butuh dukungan juga nih dari pemerintah. Semoga aja sejalan gitu ya mereka nih teman berdua. Nah, hasil riset juga nggak berhenti sebagai konsep aja ya teman berdua, tapi benar-benar terhilirisasi menjadi solusi nyata bagi persoalan pesisir Indonesia tentunya. Dengan karakter yang sangat-sangat multifungsi ya, kemudian bisa hemat lahan, ramah lingkungan, TTMF ini juga berpotensi menjadi salah satu inovasi kunci dalam strategi perlindungan pantai dan juga adaptasi perubahan iklim di masa depan. Keren banget pokoknya peneliti-peneliti kita di BRIN ya sama Pro 2. Semoga aja semua yang lagi dikembangkan ini bisa diterapkan dan juga bisa diperoleh juga manfaatnya oleh masyarakat kita sendiri juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah dua, thank you banget ya yang udah join di segmen Jaga Malam kali ini ya. Dan nanti kita akan berlanjut ke segmen berikutnya di jam 9 ya, sampai dengan jam 10 kita ada di Curhat Dong ya. Buat kamu yang mau curhat-curhat boleh banget ke 0811-369-7755 atau bisa ke... atau mau request juga boleh ya, atau mau pro 2 WhatsApp aja, nanti bakal aku puterin as long as lagunya sudah ada gitu ya. Nanti bakal aku puterin teman pro 2. Tentunya bebas sih ya, mau lagu Indonesia, mau lagu manca gitu ya. Aku tunggu juga requestnya dan sambil nemenin aku juga ya di malam hari ini teman pro 2, biar gak sepi-sepi banget gitu. Pokoknya stay tune terus teman pro 2 ya. Nanti kita masih bakal seru-seruan sampai jam 12 malam tentunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 dan Mari teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama aku Anjani. Di malam hari ini kita udah ada di Curhat Dong ya teman Pro 2, di jaga malam kali ini. Dan tentunya kita akan sharing-sharing aja ya, karena hari ini tanggal merah ya teman Pro 2. Tentu saja Mas Andi masih libur. Kita gak mungkin mengganggu libur ya, liburnya Mas Andi teman Pro 2. Jadi kita hari ini sharing-sharing aja, dan tentunya terkait dengan beberapa hal gitu ya teman Pro 2. Banyak orang nih teman Pro 2 yang masih belum aware gitu ya dengan kesehatan mental. Dan nyatanya emang kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah sayangnya juga masih banyak orang yang belum menyadari gitu ya, dan gak sedikit informasi yang salah juga atau mitos ya kita mengenalnya yang beredar nih mengenai masalah kesehatan mental, terutama yang terkait dengan gangguan mental. Nah stigma negatif gitu teman Pro 2 ini masih melekat pada gangguan mental ya. Padahal gak berbeda jauh juga dengan penyakit fisik ya. Penyakit mental ini juga bisa dialami siapa saja. Dan satu hal yang perlu kamu ketahui juga, kalau misalnya gangguan mental ini adalah hal yang nyata dan juga harus mendapatkan penanganan yang tepat. Nah aku mau share nih teman Pro 2 ke kamu beberapa gitu ya mitos gitu seputar kesehatan mental yang perlu kamu ketahui nih kayaknya. Aku mengutip dari halodoc.com ya teman Pro 2, dan share ke kamu semuanya artikel ini. Kalau misalnya kamu mau secara lebih dalam lagi mau baca, boleh nih cari di halodoc.com ya. Nah ada banyak ya ternyata teman Pro 2 beberapa mitos gitu ya terkait dengan kesehatan mental. Dan memang gak semua informasi seputar kesehatan mental yang beredar ini juga udah pasti benar gitu ya, karena memang mitos terkait kondisi ini masih aja dipercaya gitu, dan membuat kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental ini masih kurang gitu teman Pro 2. Nah ada beberapa yang tersebar gitu ya di masyarakat teman Pro 2. Salah satunya adalah gangguan mental ini tanda pengidapnya lemah gitu. Lemah dalam artian mentalnya lemah gitu. Sering ya kita kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya, maksudnya sedang stres, sedang bahkan misalnya kita berobat ke psikolog atau psikiater gitu ya teman Pro 2, Allah lemah banget mental lo gitu. Itu yang sering kita dengar gitu ya di masyarakat ya. Tapi faktanya Pro 2, gangguan mental ini juga enggak terjadi karena pengidapnya lemah atau malas gitu ya. Ada banyak faktor tentunya yang bisa memicu kondisi ini ya, mulai dari faktor biologi, pengalaman di masa lalu, serta riwayat penyakit mental pada keluarga ini juga berpengaruh gitu teman-teman Pro 2.

ada juga mitos gitu ya yang mengatakan kalau anak kecil nggak bisa mengalami gangguan mental. Nah ini sering ya kita mengabaikan gitu ya perasaan anak kecil gitu. Misalnya dia ngeluh capek gitu ya, ngeluh ini itu. Seringkali sama orang tua, Allah gitu doang gitu ya. Itu juga bisa tuh teman-teman memicu ya terjadinya gangguan mental juga. Dan nyatanya emang gangguan kesehatan mental ini bisa terjadi pada siapa aja ya. Dan gejala penyakit ini tuh bahkan terkadang bisa terlihat sejak anak-anak nih teman-teman. Nah, deteksi dini dan penanganan segera ini bisa membantu menjaga kesehatan mental anak tetap baik dan tidak mengganggu proses tumbuh kembangnya. Jadi memang harus benar-benar super aware ya kalau misalnya jadi orang tua atau mau berdua, tanggung jawabnya emang besar ya. Makanya emang harus terus-terus belajar gitu teman berdua. Dan nanti kita bakal lanjut lagi ya teman berdua. Sebelum itu aku mau play satu single ya dari siapa ya enaknya ya. Ada Lady Gaga kali ya teman-teman di malam hari ini. Oh my god, atau dari Lenny nih teman-teman. Lenny aja ya. Nanya-nanya sendiri, dijawab-jawab sendiri ya, begitulah ya teman-teman. Makanya request dong, ayo. Biar aku gak bingung nih mau muter apa.

Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga. Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa, timnas Inggris ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar

Sabrina Leonor, teman produknya, pendampingmu, hashtag tahta hatiku ya. Nemenin kita di menit ke-40, lepas dari pukul 21 ya, teman produknya. Udah mau jam 10 aja nih. Gak kerasa ya buat kamu, tapi buat aku kerasa. Enggak lah, bercanda. Tentunya aku masih happy nih teman produknya, nyenemenin kamu. Belum ngantuk nih, terpantau ya, belum ngantuk teman produknya. Dan kita tadi masih bahas gitu ya teman produknya, terkait dengan mitos-mitos tentang kesehatan mental gitu teman produknya. Nah, kalau tadi ada mitos yang katanya penyakit mental tidak bisa dialami sama anak kecil gitu ya, sama yang gangguan mental tandanya pengidapnya lemah gitu ya. Itu semuanya mitos ya teman produa. Kemudian ada lagi nih teman produa, mitos yang menyatakan gitu ya penyakit mental tidak bisa disembuhkan. Nah, faktanya penyakit mental sama dengan penyakit fisik lain, sama-sama bisa ditangani, bahkan bisa disembuhkan ya. Pengobatan dan perawatan yang rutin dilakukan ini bisa membantu meringankan gejala gangguan mental. Tentunya juga harus bertemu ya dengan ahlinya, ke psikolog ataupun ke psikiater ya teman-teman berdua.

Masih ada beberapa nih teman pro 2 ya, mitos terkait gangguan mental gitu. Ada yang menyatakan juga kalau misalnya gangguan mental adalah penyakit langka ya. Saya tidak mungkin mengalaminya ya. Ini kaum-kaum denial ya, teman pro 2 ya. Maksudnya skeptis kalau misalnya enggak lah, saya enggak mungkin gitu ya kena penyakit mental gitu. Tapi faktanya teman pro 2 tidak ada satu orang pun yang bisa memilih gitu ya untuk mengidap penyakit ini atau tidak gitu. Lagi-lagi juga ini akumulasi banyak faktor gitu ya teman pro 2 yang bisa menyebabkan gangguan mental ataupun penyakit mental. Ada banyak jenis juga gangguan mental yang bisa terjadi ya, dan hal ini bisa memengaruhi dan juga dialami sama siapa aja gitu teman pro 2. Enggak memandang umur, enggak memandang gender gitu ya, siapa aja yang ada faktor-faktor yang bisa memicu gitu ya munculnya stres, munculnya depresi gitu, itu bisa aja terjadi sama mereka.

ada juga teman Broadway yang mengatakan gitu ya, kalau misalnya gangguan kesehatan mental ini menyebabkan seseorang menjadi pelaku kriminal gitu, atau melakukan kekerasan gitu ya teman Broadway. Nah, tapi faktanya hal itu hanya ada di film ya. Di dunia nyata, pengidap penyakit mental bukanlah seseorang yang bisa menyakiti atau pelaku tindakan kriminal lainnya ya, terutama jika pengidapnya menjalani pengobatan dengan tepat ya. Ada syaratnya, pengobatan dengan tepat gitu. Kalau misalnya tindakan abusif gitu ya, abuse gitu ya, itu juga bisa sih ya dialami. Seseorang itu mengalami gangguan mental juga teman Produa. Nah, itu kalau misalnya itu tidak diobati gitu. Nah, tapi kalau diobati itu akan membaik dan tidak akan memunculkan perilaku yang seperti itu gitu teman Produa. Jadi memang harus ada kesadaran diri ya.

ada lagi mitos nih tuh nomor 2 yang katanya ya ini yang kena gangguan mental karena kesalahan pola asuh. Nah, memang pola asuh orang tua nih nggak bisa sepenuhnya disalahkan ya, dan disebut sebagai pemicu gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa faktor juga ya teman pro 2. Tapi ya nggak bisa 100% gitu ya disebut sebagai pemicu seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Nyatanya penyakit ini juga merupakan kondisi yang kompleks ya, yang bisa disebabkan oleh banyak faktor gitu, banyak pemicunya. Baik faktor dari dalam diri maupun faktor lingkungan sekitar. Jadi memang banyak faktor yang kita juga nggak bisa mengendalikan itu ya teman-teman pro 2. Jadi memang nggak bisa digeneralisir gitu ya penyebabnya satu variabel doang gitu. Misalnya kesalahan pola asuh. Nah, karena memang banyak yang bisa memicu gitu teman bro 2. Iya teman bro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di pukul 22 ya. Nanti masih bakal ada drama radio. Masih banyak lagi lah ya single-single yang bakal aku play buat kamu. Jadi tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Rere Madi untuk teman terbaik kamu. Satu single seketika dari Rizwan Fadilah featuring R&Boyz dan juga Malini.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menyebalkan. Ini mereka bahkan gak tahu nih, gak paham fisiku gimana. Bener-bener gak kompeten.
1: Ada apa sih, Pak? HP kok dipelototin gitu? Masalah kerjaan.
0: Ini nih, Ma. Gimana gak kesel coba? Aku dikelilingi sama orang-orang bodoh yang gak bisa menghargai hasil kerja aku. Kamu tahu kan, Ma? Kalau ideku ini selalu brilian.
1: Aku tahu, Pak. Kamu selalu punya ide-ide hebat.
0: Makanya, aku butuh banget dukungan kamu. Jangan seperti mereka ya, yang selalu meremehkan aku. Mama satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku.
1: Selama ini bukannya aku selalu mendukung kamu, Pak?
0: Ya, tapi kadang aku ngerasa kamu juga kurang menghargai pengorbananku sih. Padahal semua yang kulakuin ini kan untuk kamu juga, untuk keluarga kita.
1: Aku tahu, Pak. Maaf deh kalau aku kurang bisa menunjukkan itu sama Papa.
0: Nah, sudahlah. Lupakan ya. Aku capek.
2: Lisa, tumben nih ngajakin ketemuan. Emangnya udah seizin Arya, suamimu si protektif itu?
3: Kalau minta izin pasti deh interogasinya berjam-jam dan diulang-ulang terus. Capek aku, Lila.
2: Ya iyalah, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Aduh. By the way, kamu kenapa, Riz? Kelihatannya kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Dari tadi kamu kayak gak tenang. Kenapa, Riz?
3: Gini, Lila. Aku tuh bingung tahu. Arya tuh selalu ngebuat aku tuh ngerasa bersalah. Setiap kali aku mencoba ngungkapin perasaan aku, dia selalu ngebalikin kata-kata aku.
2: Contohnya?
3: Ya kayak semalam nih. Aku bilang, aku tuh ngerasa sedikit kesepian karena dia sering pulang larut. Dia malah langsung bilang ke aku kalau aku tuh gak ngargain kerja kerasnya dia. Dan semua ini dia lakuin demi aku. Kan aku jadi ngerasa bersalah.
2: Aduh, Riz, itu gak benar. Kamu tuh punya hak kok untuk merasa didengarkan.
3: Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh terlalu sensitif, terlalu drama. Katanya kalau aku gak bisa ngedukung dia, terus siapa lagi?
2: Riz, dengerin aku. Hubungan yang sehat itu adalah saling memberi dan menerima. Bukan cuma tentang satu orang yang terus menuntut perhatian dan validasi. Kamu tuh berhak bahagia dan merasa aman, apalagi dalam pernikahan kamu.
3: Tapi aku takut, Lila.
2: Takut apa, Riz?
3: Ya aku takut kalau aku ninggalin dia, dia bakal hancur. Dia selalu bilang kalau dia itu gak bisa hidup tanpa aku.
2: Halah, kamu jangan percaya deh. Itu bentuk manipulasi. Orang yang benar-benar mencintai gak akan membuat kamu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya. Riz, kamu punya hidupmu sendiri.
3: Tapi Lila,
2: Riz, aku tuh gak nyuruh ya kamu pisah dari dia. Tapi saranku, coba deh kamu konsultasi ke psikolog. Ingat, Riz, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri.

0: Saya sebetulnya gak pengen pisah, Bu. Tapi jujur batin saya lelah.
1: Tenang, Ibu. Tujuan kita di sini adalah menemukan strategi yang dapat membantu Ibu menjaga kesehatan mental dan emosional Ibu dalam hubungan seperti ini.
0: Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu?
1: Nah, sebelumnya Ibu harus paham dulu NPD itu apa.
0: NPD?
1: Iya, jadi NPD itu kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder.
0: Gimana tuh, Bu?
1: Seseorang dengan NPD ini memiliki rasa kepentingan diri yang berlebihan, Bu. Kebutuhan untuk dikagumi. Terus biasanya kurang empati dan seringkali menunjukkan perilaku yang arogan. Apalagi nih, sangat sulit menerima kritik. Cenderung memanipulasi. Dan biasanya orang-orang yang NPD ini ingin selalu menjadi pusat perhatian, Bu.
0: Iya, Bu. Bener banget. Dia tuh memang kayak gitu, Bu.
1: Nah, kalau Ibu sudah paham ciri-ciri itu, Ibu nggak perlu menyalahkan diri sendiri.
0: Tapi dia bakal selalu nyalahin saya, Bu.
1: Bu, Ibu perlu menetapkan batasan yang jelas dan komunikasikan dengan tegas apa yang bisa Ibu terima dan apa yang tidak bisa Ibu terima.
0: Tapi kadang saya gak tega, Bu. Dan akhirnya ya udah saya ngalah aja, Bu.
1: Nah, di sini yang Ibu harus konsisten menerapkan batasan. Ya, meskipun ada penolakan atau upaya manipulasi dari pasangan Ibu,
0: dia pasti gak akan ngerasa bersalah, Bu. Dan nuduh saya yang terlalu drama.
1: Bu, Ibu harus fokus pada apa yang dapat Ibu kontrol, yaitu respon dan tindakan Ibu. Jangan berharap pasangan kita tiba-tiba menjadi lebih empatik atau mungkin mendadak mengakui kesalahan dengan mudah.
0: Lelah lahir batin saya menghadapinya, Bu.
1: Bu, berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD memang sangat menguras energi emosional. Karena itu, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya, Ibu bisa melakukan perawatan atau olahraga, atau juga bisa meditasi. Nah, bisa juga ngumpul dengan teman-teman atau keluarga yang suportif. Mungkin Ibu bisa cari hobi baru.
0: Tapi itu semua dia gak akan mengizinkannya, Bu.
1: Jika Ibu merasa tidak aman atau mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional, nah, Ibu harus segera cari bantuan profesional.
0: Ya udah, Bu, saya akan coba ya, Bu. Tapi kalau gak berhasil, apa yang harus saya lakukan, Bu?
1: Jika segala upaya sudah buntu, ya mungkin saatnya Ibu pertimbangkan kembali pilihan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
0: Tapi, Bu,
1: saya paham proses ini pasti sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, Bu, keselamatan dan kebahagiaan Ibu adalah hal yang utama.

0: Belum tidur?
1: Aku lapar nih. Buatin aku sesuatu dong.
2: Maaf, Pak. Aku lelah. Papa buat sendiri aja dulu ya.
1: Hah? Apa? Buat sendiri? Kamu tahu kan, aku capek seharian kerja. Tugas mama itu sebagai istri, ya udah, melayani.
2: Bukan, Pak. Tugasku bukan hanya melayanimu. Kita ini adalah partner. Aku juga punya rasa lelah, Pak.
1: Partner? Sejak kapan kamu ngerasa setara dengan aku? Aku yang mencari nafkah. Aku yang punya visi. Kamu hanya perlu mendukungku.
2: Selama ini aku sudah cukup mendukungmu ya, Pak. Tapi aku juga butuh dukungan kamu. Aku butuh dihargai, bukan hanya menjadi bayang-bayang dari kehebatan kamu, Pak.
1: Oh, jadi ini mau kamu? Kamu ingin memberontak? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
2: Aku gak tahu, Pak. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ngerasa kecil dan tidak berarti. Aku berhak

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: RRI.co.id, sumber tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sore kita masih temenin kamu di Jaga Malam ya, Temu Pro 2. Masih 1 jam kita masih bakal seru-seruan dan play lagu-lagu buat kamu. Dan selama 1 jam ke depan juga full buat kamu jazz musik ya. Selamat menikmati, selamat istirahat Temu Pro 2. Tetap stay tune sampai di 1 jam terakhir kita bersama ya. Oke, Temu Pro 2, selamat menikmati, selamat beristirahat. Selamat beristirahat ya. Mari kita dengarkan lagu yang lagi viral ini, teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Moment of the day.
2: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi teman Pro2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku, Nia Mona, bisa kembali menemani teman Pro 2 semuanya di hari Selasa ini, 2 Juni ya, 2026. Banyak yang bakal kita bagi, informasi, single-single, terus nanti juga bakal ada Brem, hit list kamu besar request ya teman Pro 2. Pokoknya semoga happy selalu. Karena habis liburan lumayan ya, beberapa hari ya. Sekarang masuk lagi. Apalagi kalian mungkin ada beberapa yang ujian gitu ya. Semangat deh buat kalian semuanya. Dan Mona bakal hadirkan juga single-single yang udah dilis sama musik director aku di Jazz Music di awal perjumpaan kita. Stay tune terus ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.